0: Aku teman berdua lagu dari Judika. Apakah ini cinta yang masih bingung aja gitu ya? Ini mimpi atau bukan sih? Kenapa sih dia tuh suka sama aku dan kenapa kemarin aku tuh nerima cintanya dia? Padahal aku belum punya ada hati dan perasaan. Gimana dong? Ya udah, jalani aja daripada bikin anak orang ya sakit hati. Masalah perasaan sih tinggal proses ya yang menentukan. Semoga ada hikmahnya, ada feelnya nanti setelah kamu jalan berdua gitu ya, ngejalaninya bersama. Tapi jangan tiap hari bersama terus ya, bakal bosan. Okay. Ini buat yang masih berpacaran, biasalah anak-anak sekolah ya, anak-anak remaja muda-mudi itu kalau sering ketemuan emang bosan. Kalaupun nanti ujung-ujungnya kamu bakal masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, udah selesai sekolah, kuliah, dapat kerja, yang ternyata itu juga orangnya udah gak bakal bosan kok. Ada yang bingung, kenapa bosan? Kan sayang. Ya tapi kan namanya anak muda tadi gitu. Oke teman berdua, kamu pernah gak sih tiba-tiba dapat SMS? Wih, emang masih zaman SMS, WhatsApp gitu kan ya. Tapi ada juga sih beberapa yang masih menggunakan pesan ini. Nah, jadi teman berdua, dari nomor yang gak dikenal tiba-tiba masuk ya pesan di WhatsApp atau SMS. Ini yang isinya tuh mama minta pulsa atau kamu menang undian ratusan juta. Atau malah dapat chat spam pinjol ilegal. Nah, asli teman berdua itu ganggu banget ya dan bikin resah kamu. Tapi tenang, tenang, bentar lagi ruang gerak para penipu digital itu bakal makin sempit ya. Soalnya sekarang tuh lagi mulai diperkenalkan sistem registrasi kartu SIM baru yang menggunakan data biometrik ya, kayak pemindaian wajah atau face scan. Wah, itu bisa juga dengan sidik jari. Nah, langkah ini dinilai jauh lebih aman ya dibanding dengan cara lama yang cuma modal nomor NIK dan KK aja. Kenapa? Ya karena data biometrik itu unik dan melekat di fisik kita masing-masing ya. Jadi nggak bakal bisa dipalsuin atau disalahgunain sama orang lain ya buat daftar nomor sembarangan. Kalau segi positifnya sih kita bakal dapat perlindungan maksimal ya dari kejahatan cyber dan penipuan digital yang makin marak. Jadi identitas kamu tuh sebagai pemilik nomor ponsel ini bakal jauh lebih akurat dan lebih aman. Gimana nih menurut kamu ya? Lebih milih ribet dikit ya pas daftar demi keamanan atau udah nyaman sama cara yang lama? Oke, udah deh cara yang lama aja nih Kak Ranap. Gak usah pakai pemindaian wajah, biometrik segala, data-data biometrik, capek deh. Nah, ini nih yang gak bisa gak bisa, kita tuh kadang gak bisa apa. Mikir ke depannya tuh lebih bagus gitu ya. Ini kan lebih aman buat kamu agar tidak mudah nanti tuh tertipu sama yang namanya online-online itu gitu. Kayak ada judi online, ada hutang online ya kan, ada hadiah online ya. Tapi yang satu ini yang bakal hadir adalah yang benar-benar nyata di depan kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Hai, selamat pagi buat kamu yang punya nama Gabriela, ya. Nama kamu disebut di lagunya Cat Say yang udah kamu dengerin tadi. Udah jam 7 lebih 23 menit, gimana kabar kamu yang udah ada di perjalanan, ya? Tetap fokus aja dan jaga keselamatan kamu dan orang lain, ya. Jangan sampai nubruk dulu, ya, nabrak baru nyadar, aduh, ya, karena tadi bangunnya telat. Kemarin kamu habis ngapain coba, ya? Tidurnya sampai pagi mungkin gitu, yang buat kamu tuh lupa bangun pagi. Oke, kalaupun pagi ini kamu terlambat, gak apa-apa, yang penting semua akan berjalan lancar, ya. Jangan lupa sarapan pagi ini buat energi dan kesehatan kamu. Teman berdua, jangan pernah takut ya untuk membuat kesalahan dalam bekerja. Syaratnya sih bukan dengan unsur disengaja, tapi emang kamu gak tahu, ya. Itu salah. Karena dari kesalahan itu penting banget, ya, sebagai pedoman, sebagai pengalaman. Kesalahan itu kita belajar untuk tidak mengulangi ke lubang yang sama, dan justru itu menemukan cara-cara baru yang jauh lebih efektif, lebih boleh dibilang efisien. Nah, apalagi kalau ngomongin bicara soal rekan kerja, anak muda, ya kan, baru aja kamu mungkin keterima kerja dan menjadi seorang karyawan dan karyawati baru, wah, di sebuah perusahaan, instansi atau tempat bekerja. Nah, jadi bicara soal teman, ya, yang di tempat kerjaan, terkadang ada aja yang membuat hari kita tuh terasa berat karena perbedaan pendapat, karena perbedaan seniorita, juniorita. Namun coba untuk tetap bersikap dengan mengedepankan apa ya, logika aja serta profesionalisme, ya, di atas ego pribadi yang seringkali itu merugikan. Karena dunia kerja itu adalah panggung besar untuk membuktikan kamu, ya, dengan kualitas diri. Maka pastikan kamu selalu memberikan versi terbaik kamu nih, teman pro 2, bukan untuk menyenangkan atasan semata-mata, tetapi melainkan untuk kepuasan batin bahwa kamu adalah pribadi yang sangat berintegritas tinggi banget, ya. Semangat ya kerjanya.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Rana Tobing di Selamat Pagi Teman Pro 2. Singgah dari Langit Sore dan GFLN. Tertawa berdua menangis sendiri. Kenapa gitu ya? Ada gak nih teman kamu yang maunya tuh berteman saat lagi senang-senangnya, tapi saat kamu lagi sedih, kamu menangis sendiri. Kayak gitu ya lagunya. Teman berdua, kalau ngomongin soal ART, sekarang tuh sudah ada yang spesialis seni raja tubuh alias tato. Emang lagi berkembang banget sih. Nah, makin kesini desainnya tuh makin keren dan estetik. Tapi tahu gak sih, belakangan ini juga muncul gerakan baru di kalangan anak muda buat lebih bijak sebelum memutuskan bikin tato permanen. Mungkin dari kemarin-kemarin sampai pagi ini ya, kamu terobsesi sama tato teman kamu. Wow, bagus banget gitu kan ya. Nah, tapi banyak orang yang mulai sadar kalau cuma ikutan tren atau impulsif ini biar kelihatan keren sesaat, ujung-ujungnya malah bisa berakhir penyesalan di masa depan. Ingat ya, tato itu sifatnya menetap. Nah, di kulit kita. Jadi emang enggak perlu buru-buru ya mikir buat tato. Nah, selain masalah komitmen jangka panjang juga ya, faktor risiko kesehatan ini tetap jadi alasan nomor satu sih ya. Kenapa? Karena kamu harus mikir dua kali, mulai dari infeksi kulit, reaksi alergi sama tintanya itu loh ya, sampai potensi tertular penyakit menular. Kalau jarum yang dipakai itu bisa aja gak steril atau prosedurnya gak standar medis. Jadi buat yang ada rencana pengen bikin tato, mending take your time dulu ya. Riset tempat yang benar-benar aman. Aku bukan bilang kamu gak bisa bikin tato ya, tapi bisa pikirin matang-matang dulu ya. Jangan sampai dari nilai estetika sesaat ini malah ngerugiin kesehatan kamu dan juga pikiran orang gitu kan ya. Tapi kenapa sih ya, orang yang punya tato tuh langsung orang mikir tuh negatif. Nah, makanya tuh kadangkala ya ada orang tuh yang bikin tatonya kecil aja atau di bawah kaki atau di bawah jempol. Nah, jadi buat kamu ya yang hari ini mau rencana bikin tato di tubuh, di sekujur tubuh ya, atau di semua tubuh kamu tuh ditatoin. Wow. Silakan untuk mikir lagi ya. Jadi mending take your time dulu ya. Bagus apa enggak buat kedepannya? Oke. Udah ada bunyi lonceng nih.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak geografis.
2: Capek juga ya latihan tiap hari, tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
3: Capek itu wajar, tapi dari latihan kayak gini justru prestasi itu dibentuk.
2: Iya sih, apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
3: Nah, itu pentingnya pembinaan, bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
2: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
3: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
2: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
4: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

92,42 teman terbaik kamu. Lagu dari Lolo Dance. Nah, jadi buat kamu yang masih jomblo, ya jangan berkecil hati, gunakan waktu ini untuk benar-benar mengenal diri kamu sendiri dulu deh, ya. Kembangkan hobi kamu dan percayalah bahwa jodoh akan datang di waktu yang paling tepat, di saat kamu udah benar-benar siap lahir dan batin. Amin ya pastinya buat kamu yang masih jomblo. Nah, jangan lupa minum air putih ya buat teman Pro 2 yang udah memulai aktivitas dan rutinitasnya, karena meminum segelas air di suhu ruang saat perut kosong di pagi hari ini dapat mengaktifkan metabolisme tubuh kamu lebih cepat dibandingkan jika kamu tuh langsung meminum minuman yang manis-manis.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pretty, pretty, pretty, pretty. Just have pretty role model, just a family.
2: Pretty, pretty.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman berdua, saatnya kita akan dengarkan laporan info cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya. Baik kakak, silakan laporannya.
1: Baik kak, terima kasih. Selamat pagi teman berdua dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hari, sore hari, dan malam hari nanti, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, diperkirakan cuacanya akan kembali berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Airin ya dari perakirawan BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
5: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
4: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
5: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
4: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
5: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
4: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
6: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari, jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Terima kasih teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz dan RRI Digital. Jangan lupa download sekarang juga di smartphone kamu. Ya rugi banget kalau gak download ya. Kamu gak bisa bikin playlist sendiri lagu-lagu favorit kamu dari belantika musik Indonesia, mancanegara, lagu kedaerahan juga bisa ya disatuin dalam playlist nama kamu. Keren gak sih? Oke teman berdua, buat kamu kayaknya nabung itu gak harus langsung jutaan ya. Mulai aja saat ini dari uang receh ya, kayak sisa kembalian belanja atau sisihkan 10.000 setiap hari secara konsisten di celengan atau aplikasi investasi digital yang sekarang udah banyak banget ya. Kalau kamu pandai nabung dari sekarang, percaya deh pas ada barang yang kamu butuhin atau mau liburan bareng teman-teman, kamu gak bakal pusing cari pinjaman sana sini. Jadi anak muda yang cerdas ya, finansial itu keren banget. Jadi karena itu tandanya kalau kamu tuh udah punya kontrol penuh atas masa depan kamu sendiri dan gak gampang disetir sama tren yang sifatnya cuma sementara. Oke, tetap hemat ya. Karena ini udah tanggal 18 Mei 2026, masih panjang lagi. Jadi pelan-pelan untuk ngabisin duit kamu. Wih, keren banget ya. Oke, jam 9 kita bakal ngobrol seru. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
2: Kamu dengar ya. Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
1: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih.
0: Kata Lia, itu kemarin belum juga ILM-nya. Siapa kemarin rekaman?
3: Pembangkit listrik
0: tenaga hampa. Yang kemarin, yang terakhir tuh.
3: Itu juga hoax sekali.
0: ILM, pilar, yang kubilang.
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Hai 92,42 teman terbaik kamu. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing dan juga Kak Natalia. Hai Kak Natalia.
1: Halo.
0: Suara kamu kemana sih kok gak ada ya?
1: Hai.
0: Gak ada juga?
1: Satu.
0: Iya. Pagi ini kita ngebahas tentang keindonesiaan. Tentu di Indonesia banyak banget beraneka ragam budaya.
1: Betul.
0: Bahasa, adat dan istiadat. Aku mau pengen tanya dulu nih sama Kak, aku nyebut kamu tuh Natalia atau gimana sih? Biasanya nama panggilan kamu tuh apa di rumah?
1: Kalau
0: mami,
1: nama...
0: mami aja ya.
1: Oke, boleh.
0: Jadi mami.
1: Yes. Kok kayak merasa lebih tua ya?
0: Gimana ya? Kamu tuh asli dari mana sih? Kalau boleh tahu?
1: Kalau aku sih aslinya dari asli orang Dayak sih.
0: Asli orang Dayak?
1: Iya, dari Desa Petak Putih, Katingan.
0: Desa Petak Putih.
1: Putih. Desa Petak Putih.
0: Desa Petak Putih.
1: Putih.
0: Ya, oke. Pernah dengar cerita enggak? Kenapa sih nama desa itu disebut begitu?
1: Kurang,
0: ada sejarahnya kali.
1: Kurang tahu sih, Kak. Pas aku nanya-nanya sama mama sih, mamanya juga enggak tahu sih. Kalau enggak tahu juga sih silsilahnya kok bisa jadi Desa Petak Putih.
0: Gak tahu ya?
1: Iya, gak tahu.
0: Oke. Nah, jarak tempuh dari sono sampai ke Palangkaraya kira-kira berapa jam nih?
1: Kalau kayak pakai motor, perkiraan sih kalau non-stop 3 jam sampai. Tapi kalau banyak berhenti 4-5.
0: 4-5 jam ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah teman berdua, kita bakal ngebahas tentang adat istiadat ya, tentang keindonesiaan yang ada di sono. Aku pernah pernah tinggal di daerah sono yang paling ujungnya juga sih ya, tengah-tengah aja deh. Di Tumbang Senamang.
1: Oh itu Katingan Hulu sih.
0: Katingan Hulu kan?
1: Iya Hulu.
0: Nah Hulu banget tuh. Ada hulunya lagi. Iya jadi teman berdua, kalau di sana tuh pas ada acara orang berduka cita ya, untuk menghibur ya pada malam hari, itu biasanya ada yang namanya anak-anak pakai topeng.
1: Oh iya.
0: Apa namanya ya? Topeng apa namanya itu? Babukung ya.
1: Babukung.
0: Nah, dia aja enggak tahu kayaknya.
1: Tahu dong.
0: Boleh dong ceritain ya makna dari babukung ya?
1: Iya, babukung.
0: Oke, makna babukung ini gimana nih?
1: Kalau setahu aku sih makna dari babukung itu kayak sebutannya usik liau sebutannya.
0: Usik liau.
1: Iya. Itu biasanya diselenggarakan di malam-malam kayak ya malam kematian sih. Kayak misalnya hari ini ada seseorang yang meninggal, mungkin di kuburnya 2-3 hari. Nah malam-malam yang berturut-turut itu akan diadakan babukung. Itu sih Kak. Tapi itu kayak tergantung daerahnya sih. Kalau di Hulu udah pasti mereka pakai bukung.
0: Okay.
1: Kalau di daerah aku terkhususnya di Desa Petak Putih itu ada orangnya Kak. Kayak tergantung keturunan sih. Kayak aku keturunan dari nenek moyangku dulu emang gak bebukung.
0: Okay. Gitu. Nah jadi kalau di daerah kamu sendiri ya, gimana nih kalau pas ada acara orang yang berduka cita, babukungnya tuh beda atau gimana sih?
1: Beda sih Kak.
0: Ada sebut dari jenis apanya gitu atau
1: dari jenis topengnya?
0: Topengnya.
1: Iya, terus kayak busana yang dipakai itu ada yang kayak dari daun pisang juga ada. Ada yang iya dari, aku lupa namanya sebutannya, bukung yang kayak dari kayak sabut sih kayak rambut gitu nah Kak. Aku lupa namanya. Ada sebutannya.
0: Wow.
1: Jadi bukungnya enggak cuma satu, berbeda-beda.
0: Nah teman pro 2 tadi kita baru ngebahas tentang babukung.
1: Iya.
0: Babukung ya.
1: Iya babukung.
0: Oke jadi itu dengan yang namanya anak-anak menggunakan topeng ya. bukan cuma anak-anak sih aku lihatnya, anak-anak remaja, ya, orang tua juga, mereka menari mengelilingin ya, dan di sana tuh ada bunyi gong,
1: ya,
0: meriah banget sih. Terus teman Pro 2, gimana dengan budaya kalian sendiri yang ada di tempat asal kalian? Tentu setiap daerah tuh ada kesamaan ya, ada kesamaan tapi penyebutannya yang berbeda.
1: Betul. Nah,
0: kalau makanan tradisionalnya orang Dayak Kalimantan Tengah, apa nih yang kamu tahu?
1: Makanan tradisionalnya. Kalau dalam ritual-ritual sih kayak disebut apa sih yang dari bambu itu dikasih kayak nasi.
0: Apa
1: itu
0: sih yang nggak tahu?
1: Aku lupa namanya.
0: Ayam penyet. Apa?
1: Bentar lah. Oh iya, lamang.
0: Lamang.
1: Iya.
0: Lamang ada?
1: Ada.
0: Lamang pakai ketan.
1: Pakai ketan terus di ke dalam bambu. Dibakar. Itu sih.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau untuk makan-makan tradisi kayak keseharian ya, sayur-sayur kayak tumbuk daun singkong lah kayak gitu. Terus kayak juhu kelakai, singkah-singkah ya gitu.
0: Iya. Nah, kalau di kami tuh ada yang namanya ikan mas yang naniura ya. Itu enggak dimasak loh, Mami.
1: Enggak kah?
0: Ya. Itu kayak di semacam dikasih apa ya, rempah-rempah kayak gitu ya. Dan dia boleh dibilang masak gitu ya. Tapi ya enggak seperti masak kayak direbus. Tapi benar-benar itu bergizi dan sehat.
1: Oh,
0: bisa
1: iya,
0: dikonsumsi gitu.
1: Biasanya sih kayak fermentasi.
0: Ya, benar, fermentasi mah kayak seperti ini ya.
1: Wadi juga sih.
0: Wadi juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Wadi itu juga dari daerah sini loh ya, teman Pro 2.
1: Banyak orang.
0: Ikan-ikan apa aja yang bisa dibuat wadi?
1: Salah satunya sih kayak ikan patin bisa. Terus ikan kayak papin. Ikan-ikan sungai yang kayak balida, kadang-kadang sih udah terlalu banyak tulang. Kayak ikan apa sih namanya itu tuh, lauk kayak disebut kami lawang juga bisa.
0: Lawang.
1: Baung
0: ya. Oke.
1: Tapi kebanyakan menggunakan patin sih.
0: Aku tahu sih.
1: Iya.
0: Seringnya patin ya.
1: Iya sih patin. Seringan.
0: Enggak pernah aku melihat tuh ikan ini, ikan haruan dibuat itu, kayaknya enggak ya.
1: Enggak pernah.
0: Ikan sepat. Oke, teman Bro 2, kita bakal lanjut lagi ntar dengerin obrolan seru ini sampai jam 10 ya. Buat kamu tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Ranab dan Natalia.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Kita awali dari informasi sepak bola, ada Barcelona yang menyempurnakan gelar juara La Liga 2025-2026 setelah mengalahkan Real Betis 3-1 di Camp Nou pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini sekaligus menjadikan Blaugrana sebagai tim yang tidak terkalahkan pada laga kandangnya selama musim ini. Rekor 100% di kandang tersebut menyamai perolehan klub tersebut pada musim 1959 sampai 1960. Total El Barça mencatat 19 kali menang dan 1 kali seri dari 20 laga yang dimainkannya di Stadion Camp Nou. Pada pertandingan melawan Betis, Barcelona sempat dikejutkan saat tim tamu mencetak gol pada menit ke-23. Namun wasit menganulir gol Abde Ezzalzouli karena dia sebelumnya berada pada posisi offside. Barcelona meneguhkan kemenangannya lewat tendangan João Cancelo pada luar kotak penalti di menit ke-74. Skor 3-1 pun bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Hal ini merupakan kemenangan ke-12 Barcelona atas Betis dalam 15 pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi La Liga. Sedangkan bagi pelatih Pellegrini secara pribadi, ini merupakan kekalahan ke-29 sebagai manajer saat menghadapi klub Catalan tersebut. Dari industri film, ada proses pencarian pemeran baru James Bond yang resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios. Melansir dari Variety, studio tersebut mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007 tersebut ya. Dan dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studios juga menggandeng casting director ternama Nina Gold. Ia dikenal berpengalaman menangani franchise besar seperti Game of Thrones, The Crown, hingga sejumlah film Star Wars The Force Awakens. Pihak studio juga menyebut pencarian pemeran baru Bond saat ini tengah berjalan. Mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbaru kepada penggemar ketika waktunya sudah tepat. Dari dunia hiburan Korea Selatan, ada film horor Gonjiam Haunted Asylum yang kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya remake Indonesia dengan judul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film yang dirilis pada 2018 ini dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam berkat konsep realis dan atmosfer terornya yang intens. Gonjiam Haunted Asylum ini mengambil inspirasi dari Rumah Sakit Jiwa Gonjiam di Gwangju, Korea Selatan. Tempat tersebut pernah masuk daftar 7 tempat terangker di dunia versi CNN World karena bangunannya ini terbengkalai sejak 1996. Film ini mengikuti sekelompok vlogger dari kanal Horror Times yang nekat melakukan siaran langsung dari rumah sakit tersebut. Mereka mencoba mengungkap misteri kamar 402 yang dikenal tidak pernah bisa dibuka. ...402 Rumah Sakit Angker Korea ini dibintangi Arbani Yazis, nantinya juga Elang El Gibran, ya, Diandra Agata, Lea Siararsel, Ailena Fusil, hingga kreator konten Jang Hansol. Film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey,
1: bersiaplah. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini yang bakal nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya di hari Senin ini? Gimana? Apakah berita-berita yang beredar semingguan terakhir ini membuat harimu cerah atau makin bersemangat? Atau ada kejadian yang gak mengenakan, misalnya sakit, abis diputusin, atau kantong kering nih? Tenang teman Pro 2, di sini banyak banget info menarik, edukatif dan inspiratif yang bisa kamu dengerin, yang bisa balikin mood kamu dengan lagu-lagu enak yang bakal kita puterin nanti, dan tentu saja narasumber-narasumber yang bisa bikin kamu bangkit buat berusaha lebih baik lagi ya. Dan tentu saja sampai jam 12 siang teman Pro 2 bakal Risa temenin di program Request Time. Jadi kamu yang punya Instagram langsung aja cari Insta story-nya Pro 2 Palangkaraya @RRI_Pro2Palangkaraya. Di situ udah kita share Q&A yang bisa kamu isi, lagu apa yang bikin asik pada hari ini, itu pertanyaannya ya. Dan udah ada yang komen juga, kita bacain dulu satu persatu dari follower kita. Ada Kak Rega minta lagu Bahagia Lagi dari PC Kota, terus ada Kak Eko Hachu dari Salma Salsabil, terus ada Sania mau minta dua lagu diputerin langsung tuh katanya. Lagu Cegil Nabila Takia dan Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Oke, udah kita susun di playlist ya. Lalu ada juga Aung Yan Lin request lagu Mesahira di ujung minggu, kemudian ada We Are One FM. Oke, ini kayaknya fanbase ya, request lagu Pesona Sederhana. Dan kita udah list juga, udah masukin ke playlist kita, langsung aja nanti kita dengerin. Terus kita sapa juga nih yang lagi nonton di live TikTok Pro 2 Palangkaraya official. Kita sapa satu-satu, ada Abang Jack, terus ada Kak Ana, Abdul Siregar, Abed, Oka, Brayton, Khalil, Alfian, Edo, Santi, terus sama Muhammad Hasbul Watan. Kita sapa selamat bergabung di live TikTok kita. Langsung aja tap, kasih pause juga boleh ya. Terus juga ada Kak Patin Barito, apa kabarnya? Selamat bergabung. Langsung aja ketik di kolom komentar kalau kamu mau lagu favorit kamu diputar dan diperdengarkan ya. Terus seperti biasa nih, ada fans Pro 2 Palangkaraya Kak Lara Purnamasari mau request lagu. Kita tanya dulu mau request lagu apa nih. Ada yang mau request lagu pop Melayu ST12, Rasa Yang Tertinggal dari Kak Mahmudin. Oke, kita cek dulu ya apakah ada.

Oke, kita udah susun nih Kak Mahmudin. Nanti dengerin ya, itu lagu bakal kita puterin di urutan ke-6 atau ke-7 ya, karena tadi udah bacain lagu-lagu yang masuk pertama kali dulu. Oke. Tadi ada yang request lagu juga di live TikTok, Cegil Nabila Takia, kebetulan juga udah kita masukin. Say, thank you so much ya, udah partisipasi lewat live TikTok. Dikasih tap-tap thank you banget yang udah join di TikTok kita. Boleh juga follow juga Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. Dan yang mau WhatsApp, salamnya disalamin ya, kirim salam ke teman, saudara, pacar atau kerabat ya. Silakan di 0811, aku ulangin, 0811 523 924, sambil menghafal juga nih. Oke, kita puterin lagu Roni Parulian dulu ya, yang berjudul Pesona Sederhana. Enjoy this song.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis, mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling

mengomentari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret, karya Ronde Barney bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Okay, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini di jam 11 lewat 22. Wow, gak terasa ya. Kamu tadi banyak banget yang request. Sampai berapa lagu tuh ya, kita udah list sampai Risa kasih tahu di chat. Kak, lagu ini baru bisa diputer 11 lewat 15. Kak, lagunya diputer 11 kurang 5 ya, karena ngantri banget. Tapi tenang aja, semuanya udah keputar ya. Kak Theo di Semarang, terus juga tadi lagu dari banyak banget ya, Sembuh Tanpaku, Asma Librasi, terus Rasa Ini Indah, Utopia. Kemudian ada Remuk, Angie Carvalho, Rasa Yang Tertinggal, ST12, Hachu dari Salma Salsabil, Cegil, Nabila Takia, Di Ujung Minggu, Mesahira, Pesona Sederhana, Roni Parulian, and then tadi kita juga sempat dengar Guys Sebastian di pukul 10-an tadi. Nah, mungkin teman Pro 2 yang Gen Z belum lahir kali ya. Guys Sebastian ini, teman Pro 2, adalah Indonesian Idol, enggak tuh, Australian Idol pertama tahun 2003. Tapi dia adalah penyanyi kelahiran Malaysia ya, jadi dia memang mewakili Australia untuk Australian Idol. Di 2003 dia jadi juara, tapi sebetulnya dia kelahiran Malaysia. Sekarang usianya mungkin 40-an kali ya saat dia tampil di Australian Idol 2003 itu. Rambutnya masih gimbal ya, seperti Eddie Broccoli. Okay, kita bacain satu lagu yang di request juga ya. Ini tadi ada yang baru masuk dari myradio@fm. Oh, .fm. Oh, ini fanbase ya, fansnya Liodra. Mau request lagu Pura-Pura. Udah kita masukin di playlist juga ya. Kemudian ada Esa Perih. Coba kita cari ya. Aku baru denger juga nih.

Oke, belum ada nih Kak Robi Prasetyo. Coba nanti kita carikan lagi di bank lagu kita, teman Pro 2. Atau kamu kalau punya rekomendasi lagu baru lainnya, boleh banget ketik selain Esa dengan Perih. Kamu punya lagu apa lagi nih yang bisa kita koleksi di Pro 2 Palangkaraya? Langsung aja kita dengerin dulu lagu Liodra, Pura-Pura. Abis itu kita buka kesempatan buat kamu yang belum request, langsung aja ya, yang buat yang lagi nonton di live TikTok ataupun dengerin di RRI Digital. Kita tunggu.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

atau yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

Okay, thank you so much teman Pro 2. Kita udah banyak banget dengerin lagu-lagu enak yang kamu request. Makasih banyak buat kamu yang tadi join di live TikTok kita di official Pro 2 Palangkaraya dan juga di Instastory ya, @RRI_Pro2Palangkaraya. Tapi nanti jangan kemana-mana, abis ini kita bakal bergeser ke program lainnya. Jadi informasi apa sih yang bakal kita bagikan? Nah, nanti tahan dulu. Dan pastinya masih sama Risa sampai jam 3 sore di Pro 2 Teman Terbaik Kamu.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita udah masuk ke jam 12 ya, lewat 20. Itu artinya bakal ada percakapan yang lebih serius nih. Gak sersan ya, serius tapi santai. Yang pastinya kalau hidup itu pasti diseriusin, karena kalau gak serius kamu gak punya visi ya ke depannya mau jadi apa atau mau bagaimana hidupmu, apakah akan lebih baik atau tidak ada perubahan. Nah, di program Muda Kreatif kali ini teman Pro 2, Risa udah merekam sebuah wawancara yang pernah aku lakukan bersama seorang jurnalis muda bernama Ahmad Dhani. Dia belum lulus kuliah ya, tapi sudah dipercaya atau mendapat kesempatan menjadi kontributor media nasional di Kalimantan Tengah ya, untuk daerah pemberitaan Kalimantan Tengah. Dan Ahmad Dhani ini akan berbagi pandangan tentang literasi finansial atau cara mengelola keuangan ala Gen Z yang terjepit kondisi sebagai generasi sandwich, bukan pewaris tapi perintis. Nah, loh, gimana tuh? Nanti selama 40-an menit Dhani bakal ngomong, mungkin relate sama kehidupan kita ya, yang entah kenapa sudah ayah ibu bekerja, rasanya ngos-ngosan juga ya, keluarga itu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Padahal kalau dipikir-pikir dulu, kenapa ya ayah kita doang yang bekerja, itu pun sebelum maghrib udah nyampe rumah misalnya ya. Tapi kita dan adik-adik kita bisa mendapat pendidikan yang layak semuanya. Nah, nanti mungkin ada kaitannya dengan kisah yang akan diceritakan sama Dhani, dan gimana caranya Gen Z sekarang in this ekonomi bertahan hidup dan harus mengelola finansial lebih bijak ya, karena pernah ada kalimat bijak juga dari Ali bin Abi Thalib, rawatlah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, zamannya Dhani kayak apa sih? Apakah beda sama zaman aku atau zaman orang tua kita? Oke, kita dengerin aja penjelasannya berikut ini.

0: Oke, okay, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita sampai di segmen pertama nih, program Muda Kreatif. Di hadapan aku udah hadir teman kita, ada Ahmad Dhani. Halo Dhani, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kak Disa, gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah, baik juga. Gimana perjalanan, lancar ke sini?
1: Alhamdulillah, lancar. Hujan-hujan lokal.
0: Emang iya?
1: Iya, jadi di rumah saya lebat sekali. Ketika sudah ganti-ganti kelurahan ya.
0: Ganti kelurahan.
1: Itu tiba-tiba panas sekali gitu, trik.
0: Iya, iya.
1: Jadi jauh kontras sekali cuacanya gitu.
0: Iya, benar-benar. Tadi juga aku sempat keluar sebentar ya, beli minum. Terus kayak ngeliat ada awan hitam. Tapi aku ngerasainnya terik. Tapi awan hitamnya di atas kepala. Jadi gimana itu? Ya mungkin jaga kesehatan ya untuk semua pancaroba pendengar. Karena ini lagi pancaroba, udah masuk ke musim kemarau juga. Nah Dhani, kita hari ini bahas soal anak muda yang melek literasi finansial.
1: Yede, mantap.
0: Mantap ya. Tapi sebenarnya tema ini enggak berat ya saat kalau kita lagi ngobrolin itu. Cuman kayak kalau orang ngomongin finansial itu ngerasa anak muda tuh kayak duh berat banget sih, padahal kan aku juga masih terbatas nih, masih minta sama orang tua ya kan ya. Atau orang penghasilanku misalnya sebagai afiliator juga enggak gede-gede amat gitu. Ada yang mikir kayak gitu. Tapi sebenarnya dari sisi Dhani sendiri nih, ngomongin soal fakta anak muda sekarang dan niat untuk investasi saat mau atau saat sudah punya penghasilan, itu tuh gimana tuh minatnya anak muda sekarang?
1: Kalau saya lihat ya dari lingkaran-lingkaran saya ya gitu kan, memang pemahaman atau literasi soal finansial itu cukup baik sih. Karena kita tidak memungkiri ada media sosial kan, banyak sekali orang-orang yang memberikan advice-advice soal keuangan ya.
0: Betul.
1: Jadi banyak lingkaran-lingkaran kita yang memang memahami itu gitu. Tetapi ya kan, itu masih kebanyakan masih terbatas pada pemahaman gitu. Belum pada aplikasi begitu kan. Karena sangat mudah memahami tetapi sangat sulit ketika mengaplikasikan gitu kan. Entah karena memang kebutuhan hidup mereka yang banyak yang besar sekali atau karena terjebak pada apa ya, kata orang tuh fear or missing out ya, FOMO gitu kan. Betul. Banyak ikut tren baru, ganti sepatu, ganti baju, ganti kacamata dan lain-lain, akhirnya pada penghasilan yang gak seberapa keluar untuk hal-hal yang belum jadi prioritas lah, belum seharusnya jadi prioritas begitu.
0: Itu sih. Oke. Dan kalau dari kacamata kamu dan profesi kamu yang kamu geluti sekarang, ini kan masih sangat bukan sangat muda ya, tergolong muda di usia kamu udah nyemplung ke profesi ini. Nah, terus udah banyak nggak kayak nemuin fakta teman-teman yang udah punya penghasilan tapi kayak buta cara mengelolanya gitu.
1: Ya kita tidak memungkiri kan tadi banyak juga yang teredukasi, banyak juga yang masih belum ya. Bahkan tidak hanya anak muda, saya melihat anak muda justru banyak yang paham, justru yang kebanyakan kurang paham itu kebanyakan milenial-milenial gitu kan. Beberapa milenial yang memang masih belum berkeluarga gitu kan, dia tidak tahu cara mengelola uang gitu kan. Ketika penghasilan itu masuk, dia langsung menggunakannya untuk semua kebutuhan gitu. Entah itu primer, sekunder, atau tersier lah ya. Dipakai semua gitu. Tidak ada semacam ketika dapat penghasilan langsung dibagiin, ini buat tabungan, ini buat investasi, ini buat dana darurat, ini buat digunakan sehari-hari, dan ini buat memang untuk foya-foya begitu. Karena itu belum ada pemahaman untuk memilah-milah itu begitu. Ya, tidak hanya sebenarnya beberapa orang juga ada sih, cuman memang kalau saya perhatikan rumusnya itu berbanding lurus ketika dia pemahaman digitalnya itu rendah ya kan. Kemampuan dia untuk mengelola keuangan itu juga rendah gitu. Kenapa? Karena dia tidak, karena banyak sekali edukasi keuangan yang muncul di media sosial manapun, baik TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain gitu. Ketika seseorang itu memilih untuk tidak belajar dari sana, ya kebanyakan mereka tidak paham cara mengelola keuangan gitu. Jadi saya pribadi pun juga banyak belajar dari saran-saran keuangan, pengalaman-pengalaman orang gitu kan, ketika bercerita di media sosial gitu.
0: kadang pengalaman orang yang tidak mengenakan pun bisa jadi langkah preventif kita biar kita nggak jatuh di lubang yang sama ya.
1: Betul, betul sekali Kak. Betul ya. Sekali.
0: Nah, sekarang kan ibaratnya kamu sudah punya penghasilan nih. Terus apa yang bikin kamu sadar kamu harus punya tabungan atau kamu sudah harus punya ibaratnya punya parasut nih untuk berjaga-jaga gitu. Apa yang bikin kamu sadar kamu harus menabung gitu?
1: Iya. Ya karena saya memahami kalau saya perintis begitu kan. Jadi seseorang yang memang lahir dari keluarga yang menengah ke bawah gitu kan atau yang memang sederhana sekali gitu kan memerlukan parasut ketika dia harus terjatuh. Bagaimana apa yang jadi penyelamat dia gitu kan?
0: Yeah.
1: Seperti apa sih? Seperti apa? Gak mungkin dia apa ya? Dia dalam posisi belum punya apa-apa, mulai dari nol bahkan minus gitu kan? Apa yang mesti dia dilakukan? Dia yaitu membangun dulu apa namanya dasar fondasi finansial supaya minimal gak ngerepotin orang gitu kan?
0: Yeah,
1: nah kenapa? Karena ketika orang belajar dari pengalaman-pengalaman lingkaran terdekat saya begitu kan, lingkungan-lingkungan sosial saya gitu kan, yang memang ketika mereka itu tidak punya sandaran, orang tuanya miskin, kemudian lingkungan sosialnya juga punya pola pikir yang miskin, begitu kan, otomatis apa yang ada itu diwariskan gitu. Jadi dia tidak punya kemampuan mengelola sumber daya. Ya, itu yang kemudian menyebabkan orang jatuh di lubang yang sama gitu. Nah itu yang saya perhatikan. Saya tidak belajar secara langsung, tidak hanya belajar dari buku tapi juga dari pengalaman orang. Itu kita baca pengalaman orang, nggak cuma baca buku tapi baca pengalaman orang, baca kondisi sosial gitu kan. Ini kenapa sih mereka bisa mewariskan kemiskinan struktural begitu kan? Saya coba lihat, saya coba merenung. Oh ternyata penyebabnya itu begini gitu, pola pikir yang diwariskan, ketidakmampuan mengelola sumber daya apapun, entah itu kemampuan dia untuk mencari capital gain gitu ya, kemudian kemampuan dia ketika dapat sesuatu, entah itu modal, entah itu uang dan segala macam, apapun sumbernya, dia tidak mampu mengelola itu. Jadi akhirnya orang jatuh di lubang yang sama gitu. Jadi profesi saya sebagai jurnalis itu melatih kepekaan saya untuk melihat, membaca kondisi sosial begitu. Belajari dari pengalaman banyak orang, baik di media sosial atau di kehidupan real gitu kan itu.
0: Oke, kita kan generasi perintis ya.
1: Ya.
0: Otomatis kita juga harus jadi pemutus rantai.
1: Betul.
0: Ya kan. Apapun itu termasuk pemutus rantai pola pikir yang membuat kemiskinan struktural itu berpotensi berlanjut ke generasi kita, ya kan? Capek nggak sih rasanya itu kayak melawan lingkungan kita, melawan pola pikir yang sudah terbentuk, tapi kita satu-satunya orang yang ingin tidak sama dengan lingkaran kita.
1: Jujur capek sekali gitu kan, karena sulit melawan bukan melawan tapi lebih tepatnya mempertahankan, memberi pemahaman yang mungkin lebih cocok di kita sekarang nih gitu
0: kita
1: kan.
0: Sekarang di zaman kita sekarang.
1: Di zaman kita sekarang, di kondisi kita sekarang gitu kan, ke orang yang lebih tua gitu yang merasa dia hidup lebih lama dari kita dan punya pengalaman lebih gitu, dia merasa seperti itu. Tapi kan kita melihat ya, mempertimbangkan baik buruk, kita sudah bisa punya kemampuan itu kan, maksudnya mencoba memberi pertimbangan seperti itu, tapi seringkali lingkungan sosial sulit menerima gitu kan. Nah, ya, yang bisa saya lakukan ya ke anak-anak, ke teman-teman atau ke saudara-saudara, ke keponakan yang lebih muda gitu kan, yang secara pola pikir itu lebih mudah dimasukkan hal-hal baik begitu.
0: Oke, ya benar sih. Ya. Jadi kalaupun di generasi atas itu sulit untuk diubah ya, kan.
1: Betul.
0: Ya berarti kita menyelamatkan generasi
1: yang di bawah,
0: masa depan ya.
1: Yang lebih muda dari kita, betul. Memberi contoh yang baik lah seperti itu.
0: Oke. Nah, dan berhubungan sama parasut-parasut yang sudah kita siapkan ini, menurut kamu punya rekening bank aja udah cukup belum sih untuk kita berinvestasi, atau perlu hal-hal lain yang harus kita siapkan dan itu nggak mati gitu loh di makan zaman gitu?
1: Ya, sumber persiapan awal sebenarnya kemampuan mengelola sumber daya sih, mengelola uang dan menahan nafsu sih sebenarnya. Itu yang paling mendasar ya, sebelum kita diberikan uang atau sebelum kita punya penghasilan atau segala macam, ya literasi finansial menurut saya menjadi fondasi awal begitu. Nah, kemudian ketika sudah punya fondasi awal itu, artinya kan dia sudah memahami ini kan. Bagaimana dia harus membagi gaji dia yang tidak seberapa itu dalam tanda kutip ya, awal-awal kerja itu untuk pertama menabung, membangun dana darurat. Ketika dia perintis bukan dari keluarga pewaris gitu kan, maka dia harus membangun dana darurat sebagai parasut awal tadi itu gitu. Dana darurat, kemudian kebutuhan sehari-hari gitu. Investasi opsional, tapi yang pasti dana darurat dulu yang mesti dibangun gitu kan.
0: Okay.
1: Ketika dana darurat itu kalkulasinya berdasarkan paling aman itu sekitar 3 bulan pengeluaran. Jadi misalnya pengeluaran dia per bulan itu 2 juta kali 3 berarti 6 juta. Dia perlu mengumpulkan duit 6 juta dulu atau bahkan lebih bagus lagi gitu kan untuk membangun dana darurat gitu. Ini jaga-jaga ketika dapat kondisi darurat dan penghasilan kita yang bulan ini bisa tergerus begitu kan. Nah, itu dulu. Setelah itu kemudian baru dia spend money untuk hal-hal lain begitu, bagi investasi dan lain-lain. Nah, maka dari itu ketika Karisa nanya apakah wajib punya rekening lebih dari rekening, saya pikir sih sebagai instrumen untuk mengelola sumber daya itu wajib sih kalau menurut saya ya. Karena saya lakukan begitu. Saya punya beberapa rekening di bank-bank yang berbeda gitu kan. Satu bank itu untuk saya gunakan untuk menerima penghasilan honor berita saya. Yang lainnya lagi untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk dana darurat gitu kan. Sementara yang lainnya lagi untuk memang menabung untuk tujuan-tujuan tertentu, misalkan untuk memperbaiki handphone yang rusak atau mengganti handphone yang rusak karena yang lama sudah tidak relevan lagi gitu kan, tidak bisa digunakan lagi untuk bekerja gitu. Menurut saya tidak harus membuka rekening sih, membuka ATM, tapi juga bisa menggunakan, ya sebenarnya namanya rekening juga sih, karena tetapi lebih ke fitur dompet ya? Digital, dompet digital kayak misalnya Dana atau Sibank gitu kan, itu bisa digunakan untuk membagi-bagi penghasilan gitu, mana yang memang bisa digunakan untuk hal-hal tertentu, mana yang memang ya seperti itulah manajemen sumber daya begitu.
0: Okay. Manajemen sumber daya. Terus juga kamu kan pasti merasakan atau menjadi nasabah di beberapa bank ya. Terus ada aplikasi nggak yang membantu mobilitas kamu sebagai jurnalis tanpa harus ribet ke kantor cabang untuk membuka instrumen investasi yang baru gitu, misalnya selain rupiah gitu ya, selain menabung cash gitu.
1: Ya, beberapa saya sebutin misalnya kayak aplikasi BRIMO ya, BRI Mobile itu kan, kalau dulu kan pakai ATM BRI kan, sekarang bisa lewat mobile apa-apa udah lewat mobile begitu kan, BRIMO, kemudian BCA Mobile, terus Sibank, terus Dana gitu kan, terus BSI itu sih yang saya gunakan untuk membagi-bagi sumber apa penghasilan, manajemen keuangan lah.
0: Okay. Nah, selain investasi misalnya di uang gitu, kamu ada instrumen investasi apa tuh?
1: Ya, selain di saya tuh baru mulai berinvestasi sekitar kurang lebih setahun ya. Kenapa? Karena saya bangun dulu dana darurat. Udah kerja dari tahun 2022 itu waktu dulu SMA, usia saya 19 tahun. Nah, itu sejak saat itu saya coba tabung uang sampai akhirnya kekumpul dana darurat itu sekitar 22, 23, 24, 25. Berarti sekitar kurang lebih 4 tahun saya membangun dana darurat sebelum akhirnya memutuskan untuk investasi. Nah, instrumen apa yang saya gunakan? Ya, saya pelindung nilai sih sebetulnya, emas gitu. Emas yang saya gunakan untuk investasi. Nah, kemudian saya emas itu saya masih belum fisik, masih dalam bentuk digital. Sekarang kan udah banyak instrumen investasi emas yang tidak harus fisik ya.
0: Betul. Misalnya aplikasinya juga ada ya.
1: Di aplikasi BRIMO itu kan ada emas BRIMO kan. Jadi saya beli di situ untuk investasi emas sih.
0: Ya. Dan kayak 50.000 saja juga diterima ya.
1: 50.000 saja diterima gitu kan, dengan 0,0000 sekian
0: ya, gram. Betul banget ya. Kadang aku juga gitu ya. Saya sharing aja misalnya kayak gaji kita tuh enggak genap gitu ya. Kayak misalnya sebut saja 2.755.000 gitu ya. Pengen angkanya cantik aja gitu di rekening ya. Jadi 55.000-nya ditransfer ke rekening emas gitu ya.
1: Betul, bisa.
0: Jadi betul. Dan nggak terasa itu, misalnya walaupun awalnya tidak niat gitu ya, jadi satu tahun tuh kekumpul 0,5 gram satu tahun.
1: Udah mau satu gram.
0: Ya, 0,5 setengahnya ya, setengah gram. Dan itu karena ya maksudnya ya konsisten cuma memangkas gaji. Belum diniatkan kalau ada orang kan langsung mengalokasikan,
1: langsung
0: kan. Aku tega nih sama diri sendiri gitu. Aku harus kayak 30% harus aku tabung. Ada kan yang konsepnya kayak gitu. Ya, kalau kamu masih kayak gitu enggak?
1: Saya seperti itu.
0: Oh iya.
1: Dari awal gitu kan. Memang harus disiplin sih. Karena saya merasa ada banyak hal-hal yang bisa didapat ketika kita memang harus disiplin sih,
0: menekan
1: pengeluaran segala macam. Gak apa-apa terlihat miskin asalkan di rekening kan punya gitu kan.
0: Mantap.
1: Orientasinya emang gak mau ngebebanin orang tua, gak mau ngebebanin saudara dan lain-lain. Akhirnya caranya seperti itu. Ketika ada penghasilan ya 30% ditabung. Bahkan 50 deh. Okay. 50% ditabung, sisa 30% diinvestasi, 20%-nya baru buat kebutuhan sehari-hari. Gitu. Jadi memang kan ada saya pernah beberapa saat mengalami peningkatan penghasilan ya yang memang belum terlalu signifikan tapi meningkat gitu. Nah, tahu saya berpikir ke diri saya sendiri jangan sampai penghasilan meningkat, pengeluaran juga meningkat gitu. Ya sama aja akhirnya kayak lama, pola lama gitu kan. Makanya ketika penghasilan meningkat enggak seberapa pun
0: tetap ya kan, dipotong 50%.
1: Tetap pengeluaran enggak boleh lebih dari sebelumnya begitu.
0: Tapi setelah kamu menjalani itu mengalokasikan duluan ya sebelum kamu pakai itu sudah mulai terbiasa.
1: Sudah mulai terbiasa, awalnya memang sudah mulai terbiasa gitu. Jadi alhamdulillah sebulan berjalan gitu kan nggak pernah tersentuh sama sekali yang sudah dialokasikan ini gitu karena memang kita merasa sudah cukup gitu kan. Misalnya pengeluaran kita 2 juta per bulan, misalnya gaji kita 4 juta ya sudah pengeluaran kita 2 juta itu aja, 2 juta. Dua sisanya buat apa? 2 juta itu gitu kan ditabung, diinvestasikan gitu. Itu sih.
0: Okay.
1: Atau ditabung lagi untuk apa mulai bisnis gitu, kecil-kecilan. Okay. Gitu.
0: Nah, itu boleh tahu apa yang kamu sedang rencanakan ini? Mungkin ada mau mengembangkan skill lain gitu untuk bisnis kamu gitu?
1: Atau ya,
0: di luar pekerjaan utama?
1: Ya, ada sih, betul. Karena menurut saya sih kita kalau mau pindah kuadran keuangan lebih baik ya kita perlu tidak hanya bertopang pada satu sumber penghasilan kan tadi kan. Makanya ada investasi itu untuk meningkatkan uang di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah ya. Kemudian harga kebutuhan pokok yang terus meningkat begitu kan. Nah, makanya perlu memang untuk menambah sumber penghasilan. Nah, saya ingin lakukan adalah saya ingin mau jualan gitu, jualan kopi tradisional lah begitu. Yang akhir-akhir ini saya coba rintis begitu kan. Bagaimana Kalimantan Tengah ini kan masih belum maksimal ya kalau bicara kopi kan. Yang kita tahu kopi di Jawa, di Aceh, di Lampung, di Toraja gitu. Apa kopi Kalimantan gitu kan.
0: Nah, daerahnya juga masih jarang terdengar ya.
1: Betul.
0: Padahal dia produsen kopi.
1: Padahal juga produsen kopi begitu. Benar, kan betul. Di kampung kamu itu banyak sekali bibit-bibit kopi yang potensial untuk dijadikan produk begitu. Nah, itu yang saya coba identifikasi. Kenapa inspirasi ini saya dapat ketika saya pulang kampung? Kampung ibu saya itu di Bapinang Hilir Laut di Kelampan itu di Kota Waringin Timur.
0: Oh, Kota Waringin. Mm-hmm.
1: Nah, di sana ada orang jual kopi tapi kok kayaknya ini potensial nih buat dikembangin di pasar yang pasar kopi Indonesia gitu kan. Tapi kok belum masuk ke dalam pasar itu. Nah, jadi saya coba identifikasi. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah saya belajar dulu nih kopi-kopi, jenis-jenis kopi, bagaimana cara mengolahnya itu masih saya pelajari pelan-pelan sih. Enggak yang memang enggak mengganggu pekerjaan utama tapi saya coba sedikit demi sedikit tambah-tambah ilmu lah gitu.
0: Kopinya dari daerah mana tuh yang kamu lagi rintis itu?
1: Nah, kalau sementara sih Kak, karena memang modalnya kecil sekali ya, saya belum berani menyentuh dana darurat gitu kan. Kalau untuk sistemnya masih reselling aja sih. Reselling gitu. Jual-jual kopi dari daerah-daerah luar Kalimantan ya, masih dari Aceh, dari itu ngenalinnya ke pasar di sini gitu. Belum ke yang bawah, yang dari teman-teman di desa. Dinaikin ke atas tuh belum sih itu.
0: Tapi tetap ya komitmen untuk menjaga dana darurat itu nggak tersentuh itu tetap di komit ya.
1: Alhamdulillah gitu. Walaupun kemarin sempat juga, tapi tambah lagi gitu kan.
0: Oh iya.
1: Sempat beberapa kali tambah lagi.
0: Jadi, jadi harus ditambal terus ya.
1: Gelisah ketika kita menggunakan dana darurat itu, gelisah sekali gitu. Aduh, keluar ini, aduh.
0: Padahal enggak ada yang protes.
1: Iya, jadi sebenarnya ada yang protes ya, tapi
0: nurani kita ya.
1: Nurani kita apa ya? Komitmen yang kita berikan ke diri sendiri itu sangat kuat, sebegitu kuatnya. Jadi ketika kok tiba-tiba kepake gitu kan. Ini harus ditambah lagi nih, enggak boleh keluar kurang nih gitu. Jadi ya begitu cara.
0: Oke, nah teman Perdua ini makin seru. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kita break sejenak buat dengerin iklan layanan masyarakat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM Perdua, teman terbaik kamu.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
2: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
1: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
2: Yeay, ayo, Ma.
3: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi sama Risa di sini bareng Ahmad Dhani, seorang jurnalis muda yang lagi mengembangkan merintis nih usaha kecil-kecilan dengan memasok ya kopi dari beberapa daerah di Indonesia ya. Dah, pengalaman kamu nih dan lagi baru nyemplung nih di dunia bisnis, apalagi kopi. Ada tantangannya enggak sih?
1: Iya itu, nyari yang beli itu tantangan sekali gitu kan. Nyari yang beli, nyari yang emang berminat sih. Karena sampai saat ini pun saya masih belum terlalu memfokuskan diri untuk mengelola itu kan. Karena pekerjaan utama saya masih yang memang saya lakukan betul-betul lah gitu. Jadi tantangan sekarang ya mencari memang pasar-pasar peminat kopi begitu.
0: Okay.
1: Peminat-peminat kopi yang mau nyobain kopi di rumah gitu kan. Yang memang suka beli-beli kopi kemasan yang baru gitu kan, nyoba-nyoba rasa kopi gitu kan, itu ya rasanya yang murni gitu. Karena yang saya jual kopi murni, gak ada kopi yang gula-gulaan atau gula-gula apa, gula berkedok kopi gitu kan, gak gitu. Iya.
0: Jadi biasanya
1: itu yang kebanyakan itu anak-anak muda nyari kan. Iya. Gitu. Kan pernah diskusi juga sama temen gitu kan. Kalau memang mau buka usaha kopi, kenapa lu nggak ini aja, nggak buka warung kopi aja gitu kan? Sediakan menu-menu kopi yang dari berbagai daerah gitu kan. Kenapa lu nggak bikin kayak gitu aja ketimbang lu jual di rumah? Sekarang anak-anak muda tuh kan senengnya nongkrong gitu. Jadi di sana lebih banyak pasarnya gitu. Jadi saya masih pertimbangkan juga sih, karena itu bukan modalnya sedikit gitu kan, buka usaha kopi itu paling
0: dan serap. Juga harus apa ya, head to head sama yang udah ada.
1: Iya, yang sudah ada kan juga nggak kalah bagus kan. Betul. Sebetulnya nah itu yang saya coba pertimbangkan dulu, karena ini baru penjajakan awal gitu kan. Belum fix juga, bisa jadi saya nanti banting setir karena saya lihat perputarannya lebih mudah gitu kan. Saat ini gimana, jadi masih nyoba banyak-banyak bisnis juga gitu kan, karena membiasakan diri untuk jadi pedagang gitu kan. Itu kan perlu adaptasi lagi kan gitu kan. Meskipun saya sudah terbiasa berinteraksi dengan orang, ngobrol dengan orang gitu kan, membangun chemistry dengan orang-orang random gitu kan, karena saya wartawan. Tapi untuk memulai bisnis itu memang butuh ilmu baru, dan ini ilmu baru bagi saya gitu kan. Dunia yang baru, jadi perlu belajar lagi gitu kan, entah bisnis apa nanti. Yang pasti saya masih melihat banyak peluang.
0: Tapi ada keuntungannya nggak sih kamu sebagai jurnalis, tapi kamu juga punya side bisnis gitu, bisnis sampingan. Bukannya itu kayak sebetulnya dagangan kamu bisa kamu bawa kemana-mana?
1: Betul, ya kan? Betul, bisa sekali gitu. Jadi saya itu masih nyari jalur ya untuk bisa apa ya, diskusi sama orang-orang yang memang punya interest di bisnis begitu kan. Bagaimana, apakah memang bisnis plan saya ini punya potensi lebih jauh untuk dikembangkan atau seperti apa? Karena kalau saya mikir pakai otak saya pribadi ya, saya lihatnya positif-positif aja begitu kan. Tapi ketika kita butuh pandangan yang memang betul-betul ngasih kita semacam apa ya, pemahaman baru gitu kan,
0: perspektif baru. POV
1: sebagai konsumen, POV sebagai pecinta kopi, POV sebagai orang yang apa ya, udah lama di bisnis begitu kan.
0: Bisnis food and beverage.
1: F&B gitu kan. Nah, itu yang saya coba lihat begitu kan. Saya coba diskusi dengan teman-teman. Nah, itu yang memang saat ini masih penjajakan sih, kalau saya belum, bahkan penjajakan pun masih belum juga karena masih awal-awal gitu kan. Masih belajar bisnis gitu sih.
0: Dan bisnis itu kan emang enggak segampang kita nulis berita ya.
1: Enggak gampang sekali gitu, karena side job itu memang awal-awal memang harus berdarah-darah sih ngerintisnya. Tapi risikonya pun sangat berdarah-darah pula begitu kan. Jadi saya coba, saya karena saya enggak terlalu berani ambil risiko, bukan karena saya memang penakut, bukan, tapi karena khawatir bantalan finansial saya anjlok gitu. Karena saya gak punya sandaran siapa-siapa begitu kan. Kalau saya, ayah saya konglomerat, okelah saya spend 100 juta pun di mata dia gak ada apa-apanya begitu kan.
0: Bisa disuntik lagi
1: gitu, kutip. Tapi ketika saya spend uang saya yang misalnya di tabungan 10 juta ini begitu kan, ketika saya gagal, wah gimana dong saya ngembalinya. Butuh berdarah-darah lagi untuk membangun itu gitu. Jadi itu yang saat ini saya pertimbangkan matang-matang begitu kan sebelum memulai bisnis, karena tidak hanya untung di, tidak hanya potensi untung di bisnis, tapi juga potensi rugi besar kan. Itu yang berat.
0: Jadi aku bisa menarik kesimpulan nih. Jadi sebenarnya kita tuh kalau udah

0: di kondisi apa tuh? Kamu udah bisa kayak, oh ini udah autopilot nih keadaan ini gitu.
1: Oke, saya mengerti. Jadi memang untuk membangun sesuatu yang apa ya, yang tadi kata Kak Arisa itu autopilot, itu memang sangat gak mudah sih. Kenapa? Karena banyak pengalaman yang coba aku, pengalaman orang yang coba aku apa ya, aku jadikan bahan pikiran, pemikiran gitu kan, bagaimana finansialku ke depan seperti apa begitu kan. Tapi memang kalau kita lihat orang-orang yang memang sudah pengalaman apa ya, membangun aset, membangun keuangan dia dari perintis gitu kan, memang nggak bisa kita berharap dapat punya cash 100 juta dan itu didapat dari bekerja saja begitu kan.
0: Betul.
1: Melakukan pekerjaan yang kita lakukan, misalnya aku sebagai wartawan doang bisa dapat 100 juta itu berapa tahun gitu. Aku baru bisa dapat gaji segitu. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan tadi memulai usaha gitu kan, menabung, kemudian berinvestasi sampai akhirnya bisa tenang secara finansial. Nah, bagaimana sampai pada tenang tadi itu, ketika saya sudah punya tadi Kak, ketika saya sudah bisa berinvestasi dan punya dividen yang itu memang bisa menutupi kebutuhan harian, ya, dan saya punya bisnis yang memang jalan dan itu sudah sustain begitu kan. Tidak hanya satu bisnis, tapi juga 2-3 bisnis itu saya sudah lumayan untuk jadi bantalan finansial lah. Dan tadi dana darurat gitu yang setiap tahun tuh makin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan kita. Entah nanti saya masih single, okelah. Masih single, tapi ketika saya sudah beristri, menikah, beristri dan punya anak misalnya, maka akan semakin besar lagi dana darurat itu begitu. Akan semakin diperbesar. Jadi tadi sudah ada instrumen investasi yang bisa memberikan dividen cukup gitu kan. Kemudian sudah punya bantalan finansial yang oke, misalnya tergantung kebutuhan pengeluaran, ketika dana darurat yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pengeluaran, lebih berapa 10 kali lipat begitu. Dan penghasilan yang apa ya, yang punya dari banyak sumber begitu, tidak hanya dari satu sumber gitu sih.
0: Oke, aku paham nih. Nah, kalau menurut kamu, mungkin kamu mewakili anak muda gini ya berbicara seperti ini, tapi apakah tantangan yang dihadapi teman-teman atau anak muda zaman sekarang untuk mencapai kayak yang kamu praktekkan sekarang itu gimana ya ngomongnya ya, apakah mereka semua juga menghadapi tantangan yang sama gitu. Misalnya harus membagi fokus, mengatur instrumen investasi, dana darurat, terus mengatur gaji bulanan. Itu apakah tantangan generasi muda sekarang itu hampir sama? 11-12 atau gimana?
1: Iya, kalau menurut saya sih kebanyakan memang sama, tapi walau tak serupa begitu kan.
0: Ya, nominalnya yang, tak serupa.
1: Iya, itu dia. Sama tapi tak serupa. Karena ada banyak anak-anak muda yang karena saya banyak bergaul dengan teman-teman yang juga sama-sama perintis begitu kan, yang memang dari sisi keuangan keluarganya tidak bisa, dia harus mandiri lebih dini begitu kan. Itu yang saya coba ajak diskusi bareng-bareng. Oh, ternyata memang mereka itu dihadapkan pada yang namanya sandwich generation begitu kan. Jadi sandwich generation. Jadi kata-kata salah satu orang yang pengalaman di finansial kan, dia bilang gini, kita itu ketika merintis, uang kita nggak diganggu gugat sama sekali oleh keluarga, itu sebuah privilege begitu.
0: Betul.
1: Kan? Nah yang saya hadapi adalah, dan teman-teman saya juga banyak yang menghadapinya adalah, ketika mereka merintis, ya kan, membangun bantalan finansial yang yang ibaratnya empuk, bisa bikin tenang gitu kan. Nah, tiba-tiba ada angin, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keluarga atau orang-orang terdekatnya, tolong dong kasih minjem segini, aku butuh ini segala macam gitu kan. Nah, kita sebagai orang terdekat yang merasa itu kita punya utang juga gitu kan. Kita misalnya besar, kita misalnya dibantu pernah dimana sewaktu-waktu begitu. Itu yang memang berat sih gitu. Karena perintis yang gak diganggu-gugat sama orang tua itu juga privilege gitu sih.
0: Kamu termasuk golongan mana? Perintis yang misalnya kita kan mau memutus rantai nih, kamu tegaan gak kalau misalnya orangnya?
1: Tergantung. Kalau memang karena sakit ya nggak bisa tega gitu kan. Tapi kalau memang tolong dong buat apa, buat beli-beli ini, buat ini, buat bergaya apa segala macam, tiba-tiba kita kasih uang, kita pinjemin uang misalnya kan, tapi kok tiba-tiba jam baru gitu kan, kok tiba-tiba ganti spakbor motor baru. Wah, oh, iya, iya. Itu. Nah, jadi
0: waduh, kita aja enggak ganti

0: Iya,
1: HP kita aja masih
2: HP kita masih butut gitu kan?
1: Dikaretin.
2: Dikaretin. Nah, itu dia makanya berat sekali gitu karena mau gimana lagi ya ketika lingkaran kita itu orang-orang yang memang secara literasi itu rendah gitu kan. Enggak apapun literasi rendah, tapi berarti otomatis dia mau kita kasih uang seberapa pun dia enggak bakal bisa mengelola karena dia enggak punya pemahaman itu gitu.
1: Betul, betul. Oke. Nah, di satu pertanyaan terakhir nih, teman Pro 2, kayaknya enggak terasa ya udah mau jam 1 padahal kita niatnya setengah jam aja. Mungkin ada harapan atau pesan buat pendengar gitu, Dani, buat ngasih pencerahan nih kalau kita bisa mulai berinvestasi dari nominal sekecil apapun, atau ajakan nih buat apa ya, disiplin atau komitmen sama janji pada diri sendiri itu buat berinvestasi atau mengelola keuangan dengan baik gitu.
2: Ya memang kalau kita ada kemauan pasti ada jalan tadi kan gitu kan. Jadi saya sih memahami mencoba menerapkan itu aja, ternyata itu sangat berasa di hidup saya gitu kan. Ketika penghasilan saya 1,5 juta, 700 ribu bahkan gitu kan, atau 2 juta sampai ke 3,5 dan lain-lain gitu kan, seterusnya itu. Jadi keinginan sih sebetulnya, keinginan kita untuk menabung, keinginan kita untuk menyimpan sesuatu agar itu bisa jadi semacam bentuk antisipasi gitu kan. Kita gak tahu badai ke depan seperti apa gitu kan, kita gak tahu di hari yang sama kita bisa mengalami kerusakan motor, LCD HP pecah, terus orang tua sakit, terus ada butuh bayar SPP sekolah di hari yang sama begitu. Yeah. Ya. Nah, itu yang berat gitu. Makanya itu yang saya coba sikapi sebagai anak pertama perintis gitu kan, yang memang tidak hanya menghidupi diri sendiri tapi juga membantu orang-orang di sekitar saya begitu untuk mencoba bersama-sama memperbaiki kondisi finansial ya. Itu yang saya lakukan adalah saya mencoba mengelola dengan baik sumber daya sekecil apapun yang saya punya begitu kan. Entah itu kesehatan, pekerjaan, penghasilan, dan koneksi, pergaulan, itu segala macam kita perlu coba jaga semua begitu kan. Sebenarnya keinginan sih, keinginan kita untuk mengamankan diri gitu kan. Karena saat ini kan apapun itu butuh yang namanya kapital kan, uang gitu. Jadi jadi kita harus punya itu. Kalau kita nggak punya itu, kita bisa ngebebanin orang gitu. Itu yang saya coba pikirkan. Karena baik lagi saya perintis gitu kan, teman-teman semua yang saya yang juga mendengar, saya yakin juga banyak yang perintis begitu kan. Ayo kita sama-sama gitu kan melihat kondisi keluarga kita, jangan sampai kita nambah jadi beban gitu kan. Nambah jadi beban, jadilah orang yang berguna gitu kan. Alhamdulillah saya sekarang, saya dulu cuma punya cerita sederhana gitu kan ketika saya lulus SMA. Mudah-mudahan aku bisa jadi berguna untuk pekerjaanku. Ternyata di pekerjaanku, ternyata aku tidak hanya berguna di pekerjaanku tapi juga untuk orang-orang di sekitarku begitu kan. Karena keinginan tadi untuk untuk mencoba memperbaiki nasib lah begitu.
1: Oke, terima kasih, super sekali.
2: Ini karena Maria Teguh ya.
1: Iya. Oke, teman Pro 2, gak terasa ya bentar lagi jam 1 siang. Kamu nanti bakal aku temenin lagi di info olahraga. So, thank you banget Dani atas waktunya.
2: Makasih juga Kak sudah diundang ngomong.
1: Iya, meluapkan unek-unek ya. Oke, nanti kita mungkin bakal ketemu lagi ya di topik-topik lainnya dan pembahasan lainnya, kayaknya seru nih ya.
2: Ah, ditunggu Kak.
1: Iya. Dan mungkin bakal diundang lagi membahas tentang perkopian ya.
2: Boleh nanti ke depan karena kalau bicara soal kopi sedikit tuh, saya tuh suka kopi sejak saya diet. Jadi saya pernah obesitas gitu kan. Jadi tinggi saya itu 165 cm. Nah, dengan berat badan 85 gitu. Jadi 85. Sangat gong sekali badan saya gitu kan. Jadi saya diet kurang lebih setahun itu, saya diiringi dengan minum kopi gitu kan, karena mempercepat metabolisme juga kopi itu kan. Tapi kopi tanpa gula gitu kan.
1: Atau ini enggak sih, saat enggak ada kopi satu hari aja kamu ketagihan enggak sih?
2: Sebetulnya kadang-kadang lihat kondisi juga, kadang-kadang bisa ngopi 3 kali gitu kan. Jadi kalau sudah cukup dirasa feeling intuisi itu cukup, nggak boleh nambah lagi. Betul. Udah cukup aja gitu, kecukupan sih sebetulnya.
1: Aku sengaja nggak nyimpen kopi di rumah karena takut nyeduh terus gitu.
2: Jadi, memang bikin candu juga sih.
1: Jadi mending pasti di kantor aja di aku taruh gitu. Oke, makasih banyak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
2: Makasih
1: Dani
2: kali,
1: dan juga Kak, buat teman Pro 2 yang udah dengerin, thank you. Semoga diambil yang baik-baiknya. Kalau ada relate sama kehidupan kamu, mungkin kamu bisa coba praktekkan ya. Atau apa pengalaman, atau yang mau sharing pengalaman atau kasih rekomendasi topik kita di Muda Kreatif lainnya, silakan aja di WhatsApp di 0811523924. Aku Risa, pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, teman Prodo, baru aja kita lewati program Muda Kreatif dan nanti bakal ada informasi menarik lainnya, terutama dari industri olahraga. Nah, seperti apa kabar terbaru dari dunia olahraga di cabang sepak bola, olimpik, basket, tenis, bulu tangkis dan sebagainya? Nantikan sesaat lagi setelah lagu berikut ini.
1: Okay, darling, thank you, love you. There she goes.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI.

Oke, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Kita ucapin selamat bergabung buat kamu yang mungkin baru aja dengerin radio atau sembari di perjalanan mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya. Yang di luar Kalimantan Tengah, terima kasih banget buat kamu yang lagi stay tune di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa cobain fitur-fitur yang ada di sana ya, dan dengarkan konten-konten kreatif yang udah kita produksi, misalnya mini drama, iklan layanan masyarakat, ada podcast, dokumenter, dan sebagainya. Buat kamu juga bisa lihat wajah-wajah nan rupawan penyiar-penyiar RRI Palangkaraya ya. Oke, main apa kita hari ini? Dan pastinya jam 1 bakal kita bacain info olahraga yang udah tayang di laman rri.co.id.

Kalau kamu pecinta Liga Indonesia, mungkin baru aja nonton laga Persijap kontra Borneo FC ya, yang berakhir imbang 0-0 pada laga pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026. Dan laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini atau GBK Jepara pada minggu kemarin. Bagi Borneo FC, ini hasil mereka tuh malah membuat peluang untuk meraih juara di Super League ini makin tipis. Karena apa? Udah pekan ke-33. Kan kalau penutupan musim tuh biasanya 38 ya. Sementara itu tambahan 1 poin membuat Persijap jadi mengoleksi 35 poin dan masih ada di peringkat ke-13. Nah, teman Pro 2, ada informasi lagi. Walaupun imbang, keuntungan hasil pertandingan ini masih berpihak pada Laskar Kalinyamat. Ini julukan buat Persijap Jepara. Ditambah 33 laga, Persijap ini punya catatan yang cukup impresif atau mengesankan, yakni 9 kali kemenangan, 8 kali imbang, dan 16 kali kalah. Nah, abis lawan Borneo FC, Persijap ngapain? Nah, laga pamungkas di pekan ke-34 tidak dihadapi dengan mudah ya. Verguso ternyata bakal ada tim kandidat juara lainnya yang akan meladeni Persijap, yaitu Persib Bandung. Pertandingan akan bergulir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 Mei mendatang. Nah, mengingat Persijap ini juga pengen ya mencatatkan hasil manis sebagai laga penutup BRI Super League musim ini, tentu saja bakal penasaran apa yang akan terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu akhir pekan nanti. Kita saksikan saja, pemirsa. Habis ini kita mau dengerin lagu-lagu enak dulu, teman Pro 2, sebelum kita hadirkan kembali info olahraga berikutnya.

0: apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona Identitas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 sampai jam 3 sore. Dan tadi kita udah ngomongin duel sengit Persijap dan Borneo FC yang berakhir tanpa gol 0-0 ya di pekan krusial BRI Super League 2025-2026. Dan abis dari Liga 1 kita mau kemana nih?

fans Manchester United. Okay, ada info terbaru. Manchester United menutup musim Liga Inggris melalui kemenangan dramatis 3-2 menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford tadi malam. Dan pertandingan pekan ke-37 berlangsung pada minggu kemarin sekaligus menghadirkan penutup musim spektakuler bagi pendukung. Michael Carrick, sang manajer, menyampaikan apresiasi kepada publik Old Trafford setelah pertandingan sengit. 3 gol United diciptakan oleh Lucas Shaw menit ke-5, terus juga Mateus Cunha ke-55 serta Mbeumo menit ke-76, sedangkan 2 gol Nottingham tercipta menit ke-53 oleh Morata dan Gibbs White menit ke-78. Iya, ini yang nulis Luka Show siapa ini ya? Ini pikirannya ke Luka Modric kali ya, Luke Shaw. Dan juga teman Pro 2, Michael Carrick ngomong tentang keajaiban Old Trafford dan momen-momen penting yang telah dinikmati para pendukungnya di musim ini. Kata dia tuh sungguh sangat luar biasa ya, bisa mengakhiri musim bagi mereka di kandang dengan manis karena pertandingannya itu berjalan luar biasa dan tentu saja memuaskan. Nah, dengan kemenangan tersebut, The Red Devils ini finish di posisi ketiga dan itu yang mereka harapkan juga. Kata Carrick, ia bilang atmosfer stadion itu kembali menghadirkan momen berkesan selama beberapa pertandingan penting musim berjalan. Jadi menurutnya mereka bermain sangat bagus pada hari ini dan melihat tempat yang sebegitu spektakuler dengan atmosfer penonton yang bagus, jadi terasa makin istimewa ya kemenangan The Red Devils kemarin. Kata Michael Carrick, ada keajaiban yang terjadi di sini. Hal senada sebagai salam perpisahan juga disampaikan Casemiro untuk publik Old Trafford. Dan terima kasih kepada semua orang, kepada para pemain, kepada staff, kepada semua orang. Tetapi hal terbaik di klub ini adalah Anda, para penggemar. Thank you, kata Casemiro. Okay, sukses terus ya buat Casemiro dimanapun kamu berada. Dan sukses, selamat juga buat MU. Nah, selama di Manchester United, secara statistik Casemiro ini mencatatkan 9 gol, 2 assist, 10 kartu kuning dari 34 pertandingan. Katanya sih fans MU yang di TikTok atau yang di sosmed ini nih terharu ya dengan perpisahan Casemiro bersama klub, karena sang pemain ini langsung dibanjiri ucapan haru dari supporter di media sosial. Karena apa? Karena dia juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Manchester United pada musim ini.

Dan pernyataan Casemiro itu langsung viral di media sosial. Banyak fans Manchester United ini ngaku sedih melihat momen perpisahan sang gelandang bertahan tersebut. Wah, di X, di Instagram banyak ya ribuan komentar tuh bermunculan karena mereka tuh berterima kasih atas dedikasi pemain Brazil ini saat membela MU, terutama saat klub meraih Carabao Cup dan menjadi sosok pemimpin di lini tengah. Ada yang bilang pemain ini selalu all out tiap match, sempat ragu ya, mereka sempat skeptis nih ini fit enggak ya atau cocok enggak sih dengan karakter bermainnya MU. Mereka tuh sempat ngomong gitu, tapi sang pemain bisa membuktikan kelasnya. Ada satu ungkapan ya, kalau form is temporary but class is permanen. Asik. Gak sedikit pula fans yang menyebut Casemiro ini sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik yang dimiliki Manchester United di era pasca Sir Alex Ferguson. Kita tahu ya kalau misalnya gaya permainan sepak bola di seluruh dunia ini bergeser hari demi hari, tahun demi tahun, atau masa demi masa ya. Dan tentu saja dengan perubahan atau gejolak transisi permainan atau gaya sepak bola dunia, Casemiro ini hadir di tengah-tengah tuh jadi jangkar bagi MU. Gak cuma di lapangan tapi juga di ruang ganti. Jadi melihat pemain sekelas dia begitu emosional saat pamitan itu membuktikan kalau MU ini magisnya tuh masih ada atau punya magis yang berbeda yang bikin hati Casemiro itu klik ya atau tersentuh. Dan itu dia teman Pro 2, info olahraga pada kesempatan kali ini. Nanti kita balik lagi, bergeser ke info hiburan ya. Jadi siap-siap aja kamu dengan pulsa atau paket datanya, karena aku bakal ngasih tahu serial televisi atau dracin drakor yang mau tayang, baik itu yang lagi hits atau yang punya nama-nama besar. Sebentar lagi, setelah lagu enak berikut ini.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: kamu? Tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.
2: Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya Januar Ardiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen seru.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And our

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Jangan khawatir, sampai 30 menit ke depan masih nemenin kamu di info hiburan. Dan kali ini

tahu beberapa info dari dunia film. Nah, salah satunya adalah film horor Kucing Hitam. Dan dunia perfilman horor Indonesia kembali diramaikan oleh karya terbaru sutradara Jose Purnomo yang berjudul Kucing Hitam. Nama Jose sendiri tentunya udah dikenal ya lewat berbagai film horor populer yang sukses menarik perhatian penonton. Dan sekarang ia kembali menghadirkan kisah penuh ketegangan yang dipadukan dengan unsur psikologi dan juga misteri supranatural. Nah, film ini dibintangi sejumlah nama besar ya, yang senior misalnya Caroline Zachary, Marcelino Lefran, Lareina Isabel Bishop, Keiko Ananta sampai Kevin Volkey. Kehadiran para pemain tersebut semakin menambah antusiasme publik terhadap film yang disebut-sebut akan menghadirkan suasana horor berbeda dari kebanyakan film lainnya. Dikutip dari 219plex.com pada Jumat lalu, fokus ini cerita film ini berfokus pada Natalie, seorang psikiater yang menjalani kehidupan tenang bersama suami dan kedua anaknya. Tapi semua berubah ketika putri bungsu mereka Talita membawa pulang seekor kucing hitam liar. Sejak saat itu berbagai keanehan itu muncul di dalam rumah mereka. Nah, suasana itu makin gak nyaman dan perilaku anggota keluarga juga mulai berubah. Talita juga makin sering nih bicara sendiri seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang gak terlihat. Dan Natalie menjadi satu-satu orang yang merasakan adanya ancaman supranatural di rumah tersebut. Nah, itu cerita dari sinopsis film Kucing Hitam tersebut ya teman Pro 2. And then nanti kita carikan lagi informasi terkait film, terutama Hollywood ya, apa yang baru dari industri film Hollywood.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

Oke teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini di segmen terakhir info hiburan. Dan kita juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar buat kamu semuanya teman Pro 2, saudara-saudara kita umat muslim di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Oke, dan info terakhir dari dunia hiburan teman Pro 2,

Oke, ada proses pencarian pemeran baru James Bond yang resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios. Melansir dari Variety, studio tersebut mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007 ini ya. Dan dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studios menggandeng casting director ternama Nina Gold. Seperti diketahui, Nina ini punya banyak pengalaman menangani franchise besar seperti Game of Thrones, terus ada The Crown, hingga sejumlah film Star Wars The Force Awakens. Dan pihak studio menyebut pencarian pemeran baru Bond saat ini tengah berjalan. Mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbaru kepada penggemar ketika waktunya sudah tepat. Dan nama Nina Gold dinilai cocok buat proyek besar tersebut karena pengalamannya membangun karakter dalam franchise populer dunia. Nah, dia sebelumnya juga dikenal nih sebagai sosok yang memilih Daisy Ridley untuk memerankan Rey dalam Star Wars The Force Awakens. Dan film Bond terbaru nantinya akan disutradarai Denis Villeneuve yang dikenal film Dawn, Arrival, dan Sicario. Sementara posisi produser akan diisi Amy Pascal dan David Heyman. Naskah ditulis oleh Steven Knight, kreator serial Peaky Blinders. Dan Tanya Lapointe juga ikut bergabung sebagai produser eksekutif. Ada beberapa aktor ternama nih udah mulai diperbincangkan sebagai kandidat Bond atau James Bond baru. Misalnya ada Jacob Elordi, terus ada Calum Turner, hingga Aaron Taylor Johnson. Seperti diketahui ya, Bond ini ikonik banget tokoh-tokohnya dari semua filmnya. Yang pernah memainkan karakter James Bond ini ada Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, hingga Daniel Craig ya. Tiap zaman itu punya pesonanya masing-masing ya. Nah, kalau Jacob Elordi ini menarik, 28 tahun, tinggi 196 cm. Oh, kita ituin ya. Tapi dia aktor Australia, pernah main di beberapa film ternama seperti Frankenstein, terus juga Euphoria, lalu ada banyak lagi ya teman Produa, Jacob Elordi. Terus juga nama lainnya yang juga muncul adalah Calum Turner. Ini juga gak kalah terkenalnya di industri perfilman, karena Calum ini sedikit lebih matang, 36 tahun. Terus sekarang ia adalah ternyata pasangan dari Dua Lipa, penyanyi Amerika yang dari 2024. Kemudian ia pernah main di beberapa film, salah satunya Fantastic Beasts ya. Terus juga ada The Boys in the Boat, One Night Only. Kemudian dia juga main di The Last Letter from Your Lover dan lain-lain. Oke, itu dia teman Prodo, info terakhir yang bisa kita bagikan buat kamu. Untuk nanti kamu bakal ditemenin sama Amala jam 3 sore dengan banyak banget info menarik lainnya nih teman Prodoa. Kamu bisa dengerin sore ceria, kemudian ada yang seru di kita adalah program spesial Piala Dunia 2026 yaitu Man versus Machine, hanya di Prodoa RRI Palangkaraya. Thank you so much udah nemenin Risa dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore teman Pro 2. Dan mohon maaf kalau ada kekeliruan ataupun kilaf yang mungkin kurang berkenan ya. Kita bakal jumpa lagi, Risa balik lagi nanti Rabu di jam yang sama, jam 10 sampai jam 3 sore. And ini dia lagu buat nyemangatin kamu di sore hari yang mau siap-siap pulang atau menunggu pulang lama banget ya. Satu jam lagi baru bisa pulang, tenang. Kita aturin dulu playlist kamu biar enjoy. Ada Malik and Essential dengan Aduh.

Kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 jam pukul 15 waktu Indonesia Barat. Proses pencarian pemeran baru James Bond resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios melansir dari Variety. Studio ini akan menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007 nomor Pro 2.

Dalam proses pencarian ini, Amazon MGM Studios menggandeng casting director ternama Adenina Gold. Ia dikenal berpengalaman menangani franchise besar seperti Game of Thrones, The Crown, hingga sejumlah film Star Wars The Force Awakens. Dan pihak studio menyebut pencarian pemeran baru Bond saat ini juga tengah berjalan. Tamu Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Asylum kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya remake Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film yang dirilis pada 2018 silam itu dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam berkat konsep realistis dan atmosfer terornya yang intens. Gonjiam Haunted Asylum mengambil inspirasi dari rumah sakit jiwa Gonjiam di Gwangju, Korea Selatan, dan tempat ini juga pernah masuk dalam tempat 7 tempat terang di dunia versi CNN World. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Kedua, kali ini akhirnya setelah sekian lama malah kembali lagi ke Sore Ceria. Dan seperti biasa di pukul 15 kita hadirkan informasi. Apa guys? Info hiburan. Nah, by the way, aku pengen nanya nih, gimana kabarnya Natalia sama Devita?
1: Astungkara baik kak.
0: Oh, astungkara itu apa sih artinya?
2: Kayak syukur
1: ya. Gitu. Oh. Islam kan alhamdulillah. Kalau Kristen puji Tuhan.
0: Iya. Oh.
1: Kami astungkara.
0: Kalau Cina apa ya Kang Hojo ya? Komen dong teman-teman Kang Hojo, aku jadi penasaran deh. Ya. Ya kan biar kita tahu juga. Nah kali ini kita bakal bahas informasi hiburan yang paling menarik perhatian banget dari Amala dulu ya teman Pro 2. Itu ada film yang lagi rame. Jadi Devita dan Natalie ini tuh adalah film yang pernah diangkat tahun 2018 di Korea Selatan.
1: Wow.
0: Terus di remake versi Indonesia. Kenapa film itu tuh rame? Biasanya kan kalau film tuh kan ada adegan kamera dari jauh gitu kan. Ini kameranya kayak POV dari orangnya sendiri. Jadi kayak di atas kepala gitu loh. Jadi kayak real life. Jadi yang dirasakan sama masing-masing orang tuh kayak benar-benar kita bisa ngelihat sendiri gitu.
1: Rasa horor banget gak sih kan?
0: Betul. Terus film yang diangkat pun judulnya adalah Rumah Sakit yang ada di Korea Selatan, namanya 402 Rumah Sakit Angker Korea. Jadi film ini itu katanya merupakan tempat yang dianggap sebagai 7 tempat terangker di dunia versi CNN dunia. Gitu. Bayangin tempat berhantu aja tuh udah seram. Ini rumah sakit tuh udah seram ya kan. Tambah tempat berhantu tambah seram lagi. Terus
1: apalagi kalau terbengkalai.
0: Iya, tapi kalian
1: yang enggak terbengkalai aja itu horor kan.
0: Tapi kalian pernah punya pengalaman horor enggak di rumah sakit?
1: Kalau di rumah sakit
2: belum pernah sih.
0: Oh hebat ya, aku pernah lagi waktu itu kakekku sakit kan, waktu 2016. Terus malam-malam itu kan udah gak boleh ada tamu lagi kan.
2: Iya, betul.
0: Jadi daripada kami ninggalin kakek, kami nginap di sana. Nah pas nginap di sana, harusnya kan aku baliknya ke rumah, ke kamar kakek kan, kamar tempat dia rawat. Tapi ternyata kami malah tembus ke kamar jenazah.
1: Wow.
0: Iya, di situ pas kami sadar, kok beda ya, iya ya, kata-kata tanteku kan ya. Apa sih ya, kata kami. Karena kan jalannya mirip-mirip.
2: Iya, betul.
0: Pas kami lihat, astaga. Kok ada tulisan jenazahnya gitu. Di situ kami kayak tenang-tenang sambil berpikir kemana kami bakal kembali gitu.
2: Kayak nyasar lah.
0: Iya, bener. Tapi hantu yang paling aku takutin itu adalah suster ngesot, jujur.
1: Emang suster ngesot tuh memang nyata, Kak?
0: Nah aku nggak tahu, cuman kalau membayangkan tuh kayak ngeri banget.
2: Iya sih.
0: Kalau kuntilanak kan dia paling kiki. Oh kita lawan.
1: Aku pernah di ini di rumah sakit Bayangkara.
0: Oh di disebut sini. Lagi aku. Tapi nggak apa. Kenapa tuh?
1: Kan posisinya keponakan aku ini dirujuk, masih balita, dirujuk ini ke rumah sakit itu. Jadi posisinya malam pertama kan aku kayak ngejenguk aja terus disuruh untuk tidur di sana. Tapi entah kenapa perasaanku tuh kayak aku harus tidur di kos aja nih. Tahu enggak Kak, aku pulangnya jam 12. Jam 12 tuh enggak ada rasa takut dan aku sendiri pun dari lantai 2 ke bawah. Nah, jadi ceritanya kata kakak aku di jam 2 malam itu ada suara kuntilanak. Iya serius, sampai perawat-perawatnya lari ke ruangan pasien, ruangan si kakakku ini. Terus kata mereka memang benar-benar ada. Terus hari keduanya aku tidur lah di sana karena aku penasaran. Aku mau denger nih gimana sih.
2: Aku penasaran.
0: Iya.
2: Terus dia
1: jam berapa ya? Jam 3 itu ada tapi jauh suaranya. Terus perawat-perawat tuh kayak suara kaki mereka lari-lari itu kan ada masuk ke ruangan kami juga. Ada lagi kata mereka perawatnya.
2: Biasanya kalau jauh itu dekat loh.
0: Betul.
2: Suaranya kalo,
0: iya,
2: jauh
0: itu. Kalau jauh loh. Dia dekat, kalau dekat dia jauh.
2: Iya.
1: Ya, terus kayak kan lantai 2 tuh di luarnya bersampingan sama seng, atap seng.
0: Iya, tahu.
1: Kan bersuara, bersuara di malam pertamanya tuh bersuara sengnya gitu.
2: Takut deh.
0: Tapi fun fact, aku tuh jujur di antara semua rumah sakit yang ada di Palangkaraya, aku tuh paling suka rumah sakit itu. Aku pernah operasi tangan jari waktu aku nge-gym, tangan aku kejepit alat beratnya, terus tiba-tiba patah, terus harus dilakukan tindakan dipasangin pen gitu loh, tapi tetap harus ada tindakan operasi. Nah, pertama kali aku melakukan operasi terus dirujuk di sana, aku speechless banget. Bayangin kita nunggu antrian aja tuh kayak di lobi hotel ada musiknya. Terus makannya juga enak. Sampai aku bilang, "Bisa enggak sehari lagi?" kan. Saking enaknya sumpah makanannya, WC-nya. Mungkin karena kelas 1 kali ya, enggak tahu juga.
1: Terus pas pertama kali aku kesana, aku tuh salah masuk ruangan, Kak. Ternyata yang ku masukin tuh katanya diceritain oleh perawatnya itu ruangan angker.
0: Oh my.
1: Iya.
0: Itu di lantai 2 juga.
1: Masuk lantai 2.
0: Jalannya pasien.
1: Iya, jalannya sama, Kak. Jalannya sama ternyata, tapi kok sepi gitu jalan menuju ruangan yang
0: kayak aku tahu deh.
1: Iya, Kakak tahu.
0: Yang kiri apa yang kanan? Yang... Kalau kita masuk kanan ya, kiri. Mau ke toilet itu kan?
1: Apa ya, lupa aku, Kak.
0: Pokoknya itulah.
1: Pokoknya di tempat kayak ruangan khusus anak kecil gitu.
0: Oh, bukan. Berarti aku enggak tahu.
1: Iya.
0: Ya, aku bukan khusus anak kecil, bukan.
1: Nah, terus ada lagi cerita dari pasien di situ, kan mau melakukan tindakan juga operasi. Katanya yang namanya balita, anak kecil kan, Kak, kalau kata orang dulu anak kecil tuh bisa ngelihat sesuatu gitu.
2: Iya.
1: Katanya
2: kayak,
1: cerita
2: kayak
1: si hantu itu masuk ke dalam ruangannya, narik-narik kakinya. Terus dia ngelihat gitu. Terus dia bilang, "Mas, siapa itu yang narik-narik kakiku?" gitu. Katanya mukanya rusak gitu, rambutnya panjang.
0: Apakah itu salah satu pasien yang meninggal kah, atau mungkin dia memang makhluk yang ada di sana?
1: Maybe.
0: Oh, dua-duanya.
1: Aku ada cerita lagi.
0: Oh, banyak.
2: Ini rumah sakit ya, rumah sakit lagi ya.
0: Cocok jadi pemeran film ini gitu. Apa tuh?
1: Kakak aku kan perawat nih, Kak. Dia dulu sebelum dia pindah ke kampung, di rumah sakit kampung, dia pernah juga perawat di Doris. Doris Supanos. Nah, karena kebetulan kakakku ini kayak ada kelebihan, kayak punya indera keenam dari kecil, Kak. Jadi dia bersahabat sama makhluk gaib juga. Terus dia bisa ngelihat. Nah, katanya dia sering cerita ke mamanya nih, Kak. Dia tuh kalau di jalan, katanya di lampu merah, sering ngelihat hantu tuh kayak duduk di belakang kita. Iya, pakai di belakang kita kalau misalnya kita naik motor, terus mukanya rusak gitu. Terus pengalaman dia waktu dia kerja di rumah sakit, ada anak kecil kan, Kak, sakit. Nah, pasiennya anak kecil, terus kayak diganggu-ganggu gitu. Terus kata mamanya bilang gini, "Kenapa kamu gak bilang ke mereka, nah, kalau anaknya diganggu gitu?" "Gak berani," katanya, nanti aku dikira orang gila gitu. Padahal dia tahu.
0: Iya, asik banget dunianya ya. Dia ngelihat apa yang kita gak lihat. Itu kayak film drama Korea, Mr. Sun.
1: Iya.
0: Tahu gak kalian Mr. Sun? Belum tahu.
1: Belum tahu.
0: Coba deh cari MR.SUN, Mr. San. Jadi dia tuh bekerja di rumah sakit. Terus dia tuh ngelihat kayak gitu. Misalkan lagi ada bapak-bapak, dia sakit kepala. Terus dia ngelihat bapak-bapak ini ditunggakin di bahunya sama tuyul gitu. Jadi kayak miring sakit kepala. Atau ada ibu-ibu dia kaya raya, banyak uang, tapi kok kakinya berat, dikira rematik, kolesterol, padahal enggak. Ada yang
1: ya, dia bisa lihat kayak gitu.
0: Iya,
2: kayak indigo ya.
0: Betul. Ini kayak asik banget.
1: Memang indigo sih. Terus kakakku tuh kan ada loh, kita di masyarakat kami di kampung tuh salah satu cewek, Kak, kecelakaan. Terus yang ngerawat kan jenazahnya dibawa ke rumah sakit. Terus dia yang ngurus. Nah, jadi dirujuklah ke Palangkaraya. Ternyata pasiennya meninggal di tengah perjalanan, terus dibawa balik. Nah, emang dari seluruh badannya si kakak aku yang bantu ngebersihin. Nah, sampai dimasukkan ke dalam atau dibawa ke kampung lah. Terus katanya si jenazahnya ini, rohnya ini ngikutin dia ke rumah. Iya, dia cerita karena kebetulan yang meninggal itu orang kampung kami juga, Pak. Katanya si jenazah ini, roh ini, dia nangis karena itu kan terpaksa, Kak, karena kecelakaan.
2: Iya, betul.
1: Dia nangis, katanya, "Aku belum siap ninggalin anak-anakku," katanya. Iya, Kak.
2: Masih kecil-kecil
1: anaknya.
0: Kok kamu tahu sih?
2: Kan iya. Sekampung.
0: Oh, kalian sekampung.
2: Anaknya ada yang 1 tahun, ada yang 3, ada yang 4.
1: Iya, kecil-kecil sama, Kak.
2: Yang paling besar itu umurnya 7 tahun.
0: Aku jadi ingat teman aku lagi, dia matinya karena kecelakaan juga.
1: Iya.
2: Kesian sih kecelakaannya.
1: Karena terus
0: kenapa ditabrak truk terus meninggal tiba-tiba?
1: Dia yang nabrak belakang truk.
2: Iya, dia cepat-cepat kan, awalnya gini. Dia tuh kayak ada kerjaan di rumah, terus dia tuh mau beli susu buat anaknya yang paling bayi. Mungkin kayak dia enggak berani ninggalin anaknya sendiri sama kakaknya yang tertua tuh, anak yang pertama. Terus dia buru-buru, nah dia gak ngelihat kayaknya di depan emang ada sih mobil besar truk, tapi dia kayak mau nyelipin, cuma ada mobil pickup, jadi gak sempat. Alangkahnya dia nabrak deh belakang truk itu. Hancur sih, kasihan.
0: Astaga, semoga kita selalu terjaga ya,
2: iya,
0: dan berhati-hati dalam di jalan. Oke deh, jadi sedih Pak hiburannya. Kita bakal beralih ke hiburan berikutnya. Tetap stay tune di Radio Etam yang terbaik kamu.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2 di sini ada enggak yang memulai atau hari Seninnya sepanjang hari bawaannya pusing, ngantuk, capek? Ada enggak sih, atau kalian kayaknya fun-fun aja?
1: Kemarin sih aku habis sakit.
0: Oh, habis sakit. Ya, sakit apa?
1: Sakit kepala, naik asam lambung.
0: Ih, kesian banget. Kamu lupa sarapan atau gimana?
1: Sebenarnya sudah sarapan sih, kayak yang namanya mah. Terus minum kopi, Nescafe.
0: Oh. Iya. Tapi aku jujur ya, kopi-kopi yang kayak sunset, kopi-kopi di pinggir itu kalau kita mah itu tuh cepat banget naik asam lambungnya.
1: Aku cuman Nescafe yang botolan yang dijual orang itu, Kak.
0: Yeah,
1: cepat
0: yeah.
1: sekali naiknya.
0: Tuh,
1: terus naik terus ke dada, terus naik ke kepala. Jadi seharian tuh enggak bisa beraktivitas. Terus karena malamnya aku begadang, buat laporan juga. Ngetik jadi, laporan. Jadi kayaknya dari itu juga sih.
0: Oh, berarti kalian tuh magang di sini tetap wajib bikin laporan tiap malam.
1: Enggak, laporan yang log. Kayak proposal gitu, Kak, laporan
0: awalnya. Oh, beda. Ya, oke.
1: Okay. Kayak ngetik dari awal, karena yang di template yang dikirim mereka tuh kayak enggak beraturan gitu,
0: iya, Kak. Oke deh, semangat buat anak-anak magang ya. Meskipun kalian harus tiap siaran sehari beberapa kali. Iya. Semoga dibalas sama Tuhan. Tapi by the way, selama kalian magang di sini, apa sih yang jadi stress relief kalian?
1: Enggak ada sih, Kak.
0: Stress-stress aja gitu.
2: Iya.
0: Jalan-jalan mungkin enggak ada.
2: Enggak ada sih kalau aku.
0: Pijat, liburan, ngelihat cowok ganteng, Sayid misalnya. Gak ada yang sesuai tipe kalian ya. Kamu kalau tipe Devita kayak gimana?
1: Gak ada sih, Kak, karena aku udah punya cowok.
0: Oh, kalau ini Natalie? Kayak Ivan Gunawan kah? Jirayut kah?
2: Sih,
0: Jirayut lucu juga, banget tau.
2: Aku juga punya cowok sih.
0: Oh, iya aku punya cowok. Kalian ganteng-ganteng ya? Produk IHN memang segacer itu kan. Tapi kayak gak terlihat gitu. Aku tiap kayak IHN tuh kayak sepi. Apa salah jamnya kali ya?
1: Memang gitu, Kak.
0: Oh, memang sepi.
1: Iya. Kadang jadi mahasiswa kupu-kupu.
0: Oh.
1: Ada sebagian yang berorganisasi cuman di gedung belakang.
0: Oh. Jadi fun fact-nya teman Pro 2, aku tuh baru lihat mahasiswa IHN, mereka seaura itu pada saat magang, mereka magang di sini yang mereka pas modeling, aku kayak ngeliat, wah, mantap juga nih mereka gitu. Pas pakai baju kebaya gitu-gitu. Yeah. Oke deh, berikutnya informasi hiburan apa nih? Natalie, adakah atau Devita?
2: Siapa nih? Aku atau kamu?
1: Boleh
0: Devi apa?
1: Aku dulu.
0: Iya.
1: Ini ada info terbaru dari It Gitaps lagi, Kak. It Gitaps nih nggak bosan-bosan nih rilis lagu baru terus.
0: Kenapa dia?
1: Oke, teman Pro 2. It Gitaps merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026.
0: Wow.
1: Baru banget nih. Lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya.
0: Mau nikah misalkan gitu ya.
1: Mungkin nih. Tokoh utama dalam lirik lagu itu memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang terus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Wow. Oke, teman Pro 2, melalui liriknya, It Gitaps menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalimatku percaya padamu memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan tetap yakin menjalani setiap proses perjuangannya. Lalu makna kesetiaan semakin terlihat ketika tokoh dalam lagu tetap bertahan mendampingi pasangannya melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama-sama. Ungkapan berusaha di bawah hujan ini menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit, tekanan, serta ketidakpastian hidup yang berat. Wow, keren nih It Gitaps nih.
0: Iya, tapi aku salut banget sama It Gitaps karena dia tuh konsistensi bikin lagu-lagu sedih.
1: Iya, tapi kalau orang-orang gak tahu makna dari lagunya tuh kayak aneh gitu, Kak.
2: Iya, betul.
1: Dari It Gitaps.
0: Karena kan apa ya, mungkin lebih condongnya ke pendengar Gen Z, anak muda, yang bahasanya tuh sama.
1: Betul.
0: Gitu-gitu teman Pro 2. Tapi jujur ya, di era sekarang public figure itu, sadar gak sih kalian banyak tren mereka tuh mengubah bentuk hidung.
2: Iya sih.
0: Rhinoplasty, operasi hidung, apa segala macam.
1: Iya. Betul, Kak.
0: Kayak yang sama sekali aku tuh gak pernah terpikir gak mungkin artis ini melakukan itu. Melakukan. Dan rata-rata alasannya gara-gara sinus apa segala macam.
2: Iya sih.
0: Iya
2: kan, bilang banyak penyakit.
0: Nah, aku menurut aku ya, kenapa mereka tuh bisa terkenal ya karena muka mereka yang itu gitu. Kalau dilubah kan kita kayak kehilangan, kok mirip yeah, semua, betul. Ya kan. Jadi kalau misalkan Depita Natali nanti jadi artis, jangan operasi hidung ya. Jangan terlalu bibir ya, gitu.
1: Disyukuri apa yang sudah diciptakan.
0: Iya. Karena mau kalau misalkan memang orang hidung cantik, orang hidung mancung kan cantik ya, tapi kayak lebih cantik ciptaan Tuhan aja yang ada.
1: Yeah.
0: Kayak ciri khas kita tuh masing-masing tuh ada gitu. Kalau dirubah semuanya jadi kayak
2: sama.
0: Cantik cuman kayak beda gitu.
2: Iya, maksudnya kayak muka dari satu ke satu itu sama.
0: Nah, iya.
2: Ada perbedaan mukanya.
0: Betul.
1: Itu lagi soal filler bibir.
2: Iya.
0: Aku juga baru menyadari kalau misalkan aku tanpa makeup cantik gitu. Jadi gak sih, aku percaya diri aja gitu. Jadi aku enggak lagi yang full makeup gitu-gitu. Kalau Natali ada informasi hiburan apa?
2: Kalau aku ada dari kolaborasi Red Genius sama Novia Bad Schmidt.
0: Oh iya. Kenapa dia?
2: Lewat lagu yang berjudul Your Side yang dirilis pada tanggal 15 Mei kemarin sih. Ini juga kolaborasi sama Suzuki.
0: Suzuki?
2: Iya.
0: Merek ini motor ya?
2: Iya, disebutin aja deh.
0: Terus.
2: Yang dimana ini, kabar ini langsung menarik perhatian para pendengar yang penasaran dengan perpaduan warna musik khas Red Genius dengan vokalnya Novia. Aku udah dengar sih, bagus sih musiknya kak.
1: Apalagi kalau lagu Novia yang collab sama Toton Karibo, yang lagu Ambon itu bagus sekali kak.
0: Kayak daerah kak ini?
2: Enggak, kayak bisa aja sih kakak dengar. Suara dari suaranya Novia itu nyatu sama musik yang
1: kakak
2: dibuat
1: kan
2: mereka ini.
1: Novia yang sama temannya yang nyanyi Hongke.
2: Iya itu.
0: Oh, mereka bikin rilis lagu terbaru. Oke. Berapa lama prosesnya sampai mereka bisa rilis hari ini?
2: Mungkin 2-3 hari sih.
0: Oh, cepat ya.
2: Iya, soalnya kan bertiga. Kan Red Genius nih kan ada Reza Arab juga ya, sama teman yang berdua itu.
0: Dulu mereka pernah bikin juga sama Alfi Rev, itu bisa sampai setahun kalau nggak salah mereka bikin video klipnya. Saking bagusnya dan kayak kalau kita ngeliat tuh kayak masuk dalam dunia pergi gitu loh. Tapi memang Indonesia se-amazing itu sih kalau misalkan diangkat sisi-sisi budayanya, tempatnya gitu. Iya, kenapa ini ada cowok dada. Oke, kita ada Pro 2 buat kamu, jangan kemana-mana. Kita masih akan hadirkan informasi hiburan lainnya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang perlu dibuat sama yang terbaik kamu. By the way, ternyata kita udah ada di last segment dan Amala pengen ngasih tahu beberapa, kayaknya dari Jumat kemarin deh sampai Jumat ini tuh sibuk banget. Tapi baru hari ini Senin yang kayak kembali slow down, bahkan aku udah bisa poop dengan tenang. Udah mulai terasakan perutku pengen PMS apa segala macam. Kemarin sibuk, saking sibuknya tuh gak berasa keluhan-keluhan yang ada di badan gitu. Jadi ternyata hari-hari slow tuh benar-benar berharga banget ya.
1: Iya,
0: aku jadi kangen masa-masa kayak kalian deh waktu S1 yang gabut gitu kayak ngapain ya tidur, besok kan gak ngapa-ngapain. Iya, kalian masih ada di fase itu gak?
2: Masih.
0: Kangennya, kalau sekarang kayak aku harus tidur besok bekerja gitu. Terus kayak tiap hari harus ngambil keputusan apa segala macam.
3: Sudah siklusnya kayak gitu kak.
0: Iya sedih, belum lagi kalau berumah tangga gimana fasenya kan gitu. Tapi teman pro 2, setakut-takutnya kita menghadapi kehidupan, tetap hidup tuh harus berjalan. Untungnya sekarang tuh di media sosial, aku tuh paling suka banget di antara semua medsos TikTok. Iya, aku tuh suka banget sama TikTok karena menurut aku di sana random, habis nangis bisa ketawa,
2: iya,
0: habis
2: betul
0: itu
2: sih.
0: Bisa takut, bisa jadi kayak tiba-tiba pengen ngajakin berantem sama pacar. Pokoknya serandom itu teman pro 2, sampai kadang scroll TikTok itu nggak berasa berjam-jam. Terus di antara scrollan TikTok yang paling aku sering lewat di beranda tuh adalah bayi. Aku paling suka banget bayinya si ini, Aisyah, anaknya Miskah sama Yislam, tau nggak sih kalian? Ah ini ponakannya Patil Jaidi.
2: Iya, tahu.
3: Aku enggak tahu ya.
0: Aduh, kamu harus lihat, dia tuh kayak dia tuh kayak gumpalan daging gitu loh. Terus mukanya mirip kura-kura. Pernah enggak kamu lihat kura-kura ninja?
3: Pernah.
0: Nah, kayak gitu mukanya, tapi versi bayi. Maaf ya, Islam dan Miska. Terus yang kedua aku paling suka banget top 2 menurut aku ini Elzar. Anaknya Kayes sama Eldin. Itu lucu banget kan. Kayak udang keju, tapi sekarang badannya udah panjang dan dia udah ganteng.
2: Betul.
3: Aku suka lihat anaknya Jessica Iskandar sih kak, yang Hagia.
0: Oh iya.
2: Itu juga sih sumpulan daging.
0: Iya.
3: Tapi pas dia bayi, masih balita tuh.
0: Tapi dia awet loh, menggumpalnya tuh awet. Kalau yang lain tuh kayak udah cepat banget, setahun aja udah kelihatan ganteng sama cantiknya.
2: Kalau aku sih lebih suka kak, siapa sih namanya? Vinicia kah?
0: Vinica.
2: Vinica yang Vinica. Anaknya Vincent sama Fior. Ih, matanya
0: kok. Iya. Hidup kamu deh.
2: Ih, lucu.
0: Kayak kamu gitu juga deh.
2: Enggak.
0: Mirip lah, mirip sedikit gitu. Tapi emang lucu banget. Terus dia suka ileran. Dan kepalanya tuh gede banget gitu. Kayaknya tuh keluarga gede deh.
2: Kayaknya sih.
0: Iya, kalau Kayes tuh kan Elzat badannya kecil, imut-imut gitu. Kalau Miska tuh kayak sedang sih menurut aku pas. Kalau Hagia tuh dia noni Belanda banget.
3: Iya, noni Belanda.
0: Iya, terus matanya bagus banget.
3: Iya, betul kak.
0: Kan buat. Iya, kan bapaknya tuh apa ya, keturunan apa ya? Kalau Jessica Iskandar kan dia memang keturunan ini kan, luar negeri juga.
3: Bapaknya juga sih kak, orang mana ya?
2: Kayak blasteran aja sih mereka.
0: Tuh kan,
3: bukan banget. Blasteran sih memang.
0: Coba kita dilahirkan dari keluarga seperti mereka gimana sih? Cantik apakah aku?
3: Tapi anaknya Jessica Iskandar yang kedua itu memang mirip bapaknya sama sekali sih kak.
2: Iya,
0: mirip banget. Iya. Tapi terus, aku yakin dia ganteng sih pas besar.
3: Dia tuh statue orangnya.
0: Statue?
3: Iya. Setelan cuek. Beda sama abangnya.
0: Abangnya apa?
3: Abangnya tuh kayak random gitu kak anaknya.
0: Gak, aku lupa lagi muka abangnya yang mana.
3: Dia mirip juga sama kayak Hagia mukanya.
2: Lucu.
0: Kalau kalian tahu gak ini yang apa sih TikTok, apa sih YouTuber Jepang, Ritsuki?
2: Oh iya,
0: Ritsuki. Adiknya namanya Mutsuki.
2: Iya, Mutsuki.
0: Iya, muka mereka tuh kayak lucu banget lah pokoknya gitu.
2: Di Mutsuki itu campuran antara Natsuki sama Ritsuki.
0: Iya benar, bibirnya Ritsuki, matanya Natsuki. Tapi mereka lucu banget. Coba deh kita bekerja di satu kantor tuh disediakan satu bayi gitu.
2: Iya, betul.
0: Kita kayaknya happy deh, ya kan?
2: Tapi bayi aja sih kalau sudah besar dari bayi enggak deh.
0: Iya, bayi tuh kayaknya 7 sampai 2 tahun aja. Lewat pada itu
2: nyebelin.
0: Pengen ngajak berantem aja. Oke deh, ada informasi hiburan lainnya buat Devita atau Natalie. Kalau enggak ada kita tutup nih.
2: Kalau Devita ada sih? Ada kah? Kalau aku sih cukup sih, Kak.
0: Oh, apa tuh Devita?
3: Oh, aku sih ini, Kak. Info
0: tentang
3: kelahiran anak pertama pasangan Pak Jali.
2: Namanya
3: jadi ini,
0: Soleil.
3: Iya, jadi candaan netizen.
0: Oh, tapi namanya beneran Soleil.
3: Iya, Soleil Zephora Ghazali.
0: Oh, Soleil tuh kan dari ini kan, dari bapaknya, dari kakeknya kan. Apa yangnya Soleha ke Solehun gitu kan.
3: Katanya nama sang bayi ramai menjadi bahan bercandaan netizen di media sosial.
2: Iya.
3: Solail yang lahir pada 10 Mei 2026 di Jakarta, Women and Children Clinic itu memiliki arti matahari dalam bahasa Perancis. Bahwa Solail itu memiliki arti matahari. Namun pengucapannya justru dijadikan bahan candaan oleh netizen hingga membuat Alisa geram dan meminta publik menghargai nama pilihan mereka.
0: Iya sih, betul. Tapi harusnya diikutin gak sih, mumpung belum disahkan namanya. Apalagi arti dari matahari sendiri itu adalah menerangi banyak orang tapi membakar dirinya sendiri. Ya kan? Jadi kayak berkorban gitu. Yeah. Udah anak pertama, cucu pertama gitu.
3: Tapi kakeknya memberi respon santai dan menyebut Alisa perlu mulai tahan banting. Sebagai tapi, bagian dari
0: positive vibes ya Ahmad Dhani sekarang apa-apa.
2: Natalie. Tapi walaupun kayak gitu juga sih yang dimaukan dari Ahmad Dhani itu Soil Soleha.
0: Iya, masih bagus Natalia namanya gitu. Iya kan? Maksudnya mereka tuh anaknya, anaknya apa keluarga terpandang, keren banget, public figure. Harusnya namanya yang benar-benar sesuai ekspektasi netizen, yang estetik. Misalkan namanya Deborah kah atau Angelina apa kek gitu. Tapi enggak apa-apa sih ya, terserah mereka aja.
2: Panggilannya aja Jidi Jini.
0: Oh gitu ya? Iya kan?
2: Iya, yang bagian Ahmad Dhani-nya sih. Kalau di Maya itu kan Oda Odi.
0: Nah, masa mau nama kakek neneknya aja yang keren, nama cucunya enggak? Atau perlu kita nih jadi nama? Tapi kan, apa ya, menurut aku nama Alisa tuh bagus banget. Alisa Daguis Al-Ghazali. Kayak keren banget kan? Gitu. Coba diambil dari nama mereka aja.
2: Iya sih, kalau
0: Al-Ghazali kan iya, Almawa misalkan. Oke deh, nomor 2. Intinya selamat buat Alisa dan Al-Ghazali. Ada satu kalimat yang aku ingat dari mereka. Sampai Al-Ghazali bilang, ini kita kah yang buat? Kata mereka. Saking mukanya tuh cantik banget. Iya, jadi semoga bayinya sehat terus. Walaupun lagi dibully namanya, tapi gak apa-apa sih. Aku yakin nanti keputusannya nama akhirnya akan keren dan cantik, begitu estetik. Oke, okay, waktunya kita pamit. Bye-bye.
3: Qu'est-ce que je vais te nommer ?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Rahayu, Pro 2 teman yang terbaik kamu. Biasanya di pukul 16 kita akan hadirkan obrolan sore ceria musik planner ya teman Pro 2. Tapi sesaat lagi kita akan hadirkan bareng sama musisi-musisi yang asik banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dan buat kamu yang lagi di jalan hati-hati ya. Untungnya cuaca hari ini tuh enggak hujan, alhamdulillah. Kemarin aja hujan kayaknya 24 hours. Sekarang langit lagi bersukaria, lagi happy. Jadi jangan lupa nikmati sunset yang ternyata tuh mahal banget ya kalau misalkan lagi musim hujan kayak sekarang. Meskipun sebenarnya nggak lagi musim hujan, tapi nggak tahu kenapa hujan terus semingguan ini teman Pro 2. Tiap minggunya aku baru sadar 2 minggu berturut-turut itu hujan aja. Jadi buat kamu tetap stay safe. By the way, yang lagi sakit semoga juga cepat sembuh, karena aku hari ini happy banget. Setelah berhari-hari sariawan, sekarang udah fun lagi, udah hilang sariawannya, udah bisa makan dengan nyaman. Memang ya, kadang kenikmatan yang mungkin kita anggap sepele kalau misalkan diambil sedikit aja sama Tuhan tuh kerasa banget. Jadi jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa ucapkan kalimat-kalimat puji-pujian kepada Tuhan, bentuk syukur kita di hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu. Tadi barusan saja teman Pro 2 dengerin lagunya Koldiak dengan judul Mendekat Menjauh. Tapi ngomong-ngomong tentang Koldiak teman Pro 2, mereka tuh merupakan grup musik indie pop asal Malang, Jawa Timur yang didirikan dari tahun 2015. Dan band ini itu tuh dikenal karena lagu-lagu bernuansa urban pop dan juga alternatif pop. Jadi memang Koldiak sendiri itu tuh artinya dari kata cold, dingin, dan juga iak yang artinya penggemar ataupun pengikut yang mempresentasikan kota asal mereka yaitu Malang yang memiliki udara yang benar-benar sejuk. Jadi lagu-lagu mereka itu tuh kebanyakan mau happy, mau sendu, vibes-nya kayak sejuk aja gitu. Jadi kayak kita meromantisasi perasaan dan merayakan semua perasaan yang kita rasakan. Keren banget. Ngomongin tentang Koldiak, aku jadi ingat sama band asal Palangkaraya, band indie juga namanya Koldia. Lagunya juga gak kalah enak-enak. Coba deh sama Pro 2 cari aja Koldia di sana. Dan vibesnya menurut aku ya mirip-mirip. Tapi katanya mereka sendiri tuh gak ngikutin Koldiak, tapi memang mungkin kebetulan aja. Kayak macam manusia tuh ada kembarannya 7. Mungkin band-band musisi juga ada kembarannya gitu ya, yang vibesnya mirip-mirip. Karena kan musik itu berasal dari 7 tangga lagu ya teman Pro 2. Jadi gimana cara kita mengaransemen, mengkreasikannya dari 7 tangga itu. Jadi gak menutup kemungkinan kalau misalkan sometimes lagu yang dibuat tuh ada mirip-mirip juga sama lagu-lagu yang lain yang orang lain buat, meskipun mereka sama sekali gak pernah melakukan komunikasi, tapi tiba-tiba kebetulan aja rasa dari lagu itu, entah itu vibes-nya, ambience-nya, atau mungkin ketika kita mendengarkan kok mirip ya gitu. Nah boleh dong komen teman-teman Pro 2 lagu yang menurut kamu mirip banget, padahal penyanyinya beda dan bandnya juga beda.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia, bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Hai hai hai, Pro 2 teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2 lagi rame banget. Ada lagu terbaru dari Adrian Khalid dengan judul Biar 2000 Kali. Jadi itu tuh lagunya menceritakan tentang gimana sih sebuah hubungan tetap baik-baik aja meskipun terjadi perkelahian yang sering banget ya teman Pro 2. Dan lagu ini tuh adalah lagu yang menceritakan bahwa couple goals itu bukan tentang gimana kita bisa liburan bareng, gimana caranya kita bisa punya sesuatu yang mungkin kebanyakan orang gak punya, enggak, tapi gimana caranya biar kita itu bisa tetap baik-baik aja, tetap saling sayang, meskipun kayaknya banyak kekurangan yang dimiliki sama masing-masing pasangan gitu, dalam Pro 2. Tapi lagunya belum ada di playlist kita, nanti habis ini malah bakal kasih tahu musik director kita kalau lagu ini tuh harus banget diputerin di Pro 2 sih, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita puterin dulu yuk, ada lagu Kata Bismillah dari Bewa Kertanegara.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Nomor Pro 2, ternyata sekarang gue jadi turut hujan lagi ya. Tetap stay tune, tetap stay safe buat kamu teman-teman Pro 2, dan tetap stay tune juga karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang acan maghrib. Untuk teman-teman Pro 2 yang menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bisa bersiap-siap dari sekarang, dan sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian dan juga kumandang acan maghrib. Jadi setelah itu kita back to lagi ke Pro 2, teman terbaik kamu.

يَعْلَمُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baik teman Produa, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Produa yang menunaikannya. Dan kita udah back lagi ke Produa teman terbaik kamu, teman Produa. Tentunya sepertinya hujan sekarang sudah reda ya, tapi tetap hati-hati saja di jalan karena di jalanan sangat licin teman Produa. Dan jangan lupa juga setelah ini kita akan hadirkan esensi buku dengan judul Esok Lebih Baik. Ini afirmasi positif juga ya teman Produa. Tapi sebelum itu kita juga setelahnya akan menghadirkan lagu-lagu religi Indonesia. Ada Ya Nabi Salam Alaika dari Maher Zain, dan juga ada Surga Menanti dari Melly Goeslaw. Sesaat lagi.
2: Esensi buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhluj. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhluj adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhluj membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhluj. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya Pro juga tuh main terbaik kamu. Teman Pro juga banyak yang bilang Gen Z itu Z-nya adalah jompo. Jadi bukan jompo tapi zompo. Nah teman Pro juga, kalau misalkan kamu lagi capek-capek kayak sekarang, apalagi mungkin tubuh kamu tuh udah terbiasa gitu ya untuk beristirahat setelah long weekend, terus tiba-tiba harus beraktivitas lagi di hari Senin dan rasanya tuh kayak agak nggak nyaman atau mungkin masih capek karena mungkin 4 hari long weekend, ada yang pergi jauh keluar kota, balik mudik gitu-gitulah teman Pro juga. Nah ada minuman yang bagus banget buat pegal linu, namanya adalah minuman jahe, dan jahe tuh banyak banget ya, salah satunya adalah jahe merah teman Pro juga. Ini merupakan ramuan herbal yang dikenal berkhasiat buat bikin tubuh kamu tuh jadi hangat, terus juga mengurangi rasa mual ataupun pusing, dan yang paling penting meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau misalkan kamu udah mulai capek, letih, lesu gitu, kamu bisa mencoba minum-minuman ini. Tapi kan aku bingung mau beli jahe yang recommended di mana. Nah, kamu bisa bikin sendiri, caranya gampang banget. Cukup 1 ruas jahe merah yang udah dicuci, terus dibakar, kemudian dimemarkan dan diiris tipis. Lalu 1-2 batang serai dimemarkan juga. Lalu ada gula merah ataupun gula aren secukupnya, 1-2 gelas air, ditambahkan madu, perasan lemon ataupun daun pandan sesuai dengan selera. Nanti semua bahannya direbus di dalam panci bersama dengan jahe merah dan juga serai hingga mendidih dan aromanya keluar. Lalu masukkan gula merah, aduk hingga larut sempurna, matikan api, saring air jahe ke dalam cangkir, tambahkan madu atau perasan lemon jika diinginkan, dan kemudian siap dihidangkan teman Pro 2. Gara-gara kemarin aku ketemu sama teman-teman yang suka banget sama jahe ya. Jadi kalau malam bawaannya tuh enggak lapar, lebih pengen kayak istirahat aja sama minuman-minuman herbal yang bikin badan kita juga lebih enak, anget dan nyaman. Cuman enaknya juga sekarang tuh ada minuman sunset ya teman Pro 2 yang herbal juga. Jadi kalau misalkan kamu kecapean, mendingan beli itu aja juga enggak apa-apa banget ya. Habis itu udah deh istirahat aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahun Pro 2, siapa sih yang tiba-tiba kebawa sama masa lalu? Habis dengerin lagunya Terima Kasih Sahabat dari Aldi Maldini. Ini lagu aku ingat banget, kayaknya waktu aku zaman SMP deh. Zaman-zaman Coboy Junior lagi hype-hypesnya. Sekarang mereka cuma 3 personil dan namanya CZR. Nah, kali ini Tahun Pro 2, buat kamu yang mungkin kangen sama masa lalu atau apa segala macam, itu wajar ya. Karena memang bahkan hari ini pun itu bakal jadi masa lalu buat masa depan. Jadi lakukan apapun sebaik mungkin kalau bisa, dan paling penting mengejar ridho Tuhan. Religi banget ya Tahun Pro 2, karena masih nuansa maghrib by the way. Tapi kali ini kamu pernah gak sih kesel, atau mungkin kamu punya pengalaman kesel banget sama orang yang suka membatalkan janji? Kalau Amala pernah banget ya Tahun Pro 2. Jadi ternyata kepribadian orang yang suka membatalkan janji, apalagi cowok ke cewek gitu ya. Ada cewek yang dia udah tahu cewek ini naksir banget sama dia, terus tiba-tiba last menit dibatalin, itu kesel banget sih. Sebenarnya bukan harus dibalas perasaannya, tapi yang penting adalah gimana sih kita tuh bertanggung jawab atau berkomitmen. Dan jangan sampai membatalkan janji itu jadi kebiasaan yang justru merugikan diri sendiri, karena itu bisa menjadi indikator bahwa orang itu gak bisa mengelola energi, emosi, bahkan tekanan sosial dengan baik. Nah, kalau dari beberapa sumber Tahun Pro 2, ada beberapa sejumlah tipe kepribadian yang sering ditemukan pada orang yang gemar membatalkan janji secara mendadak. Jadi kalau misalkan ini ada di pasangan kamu, di gebetan kamu, mendingan diputusin aja ya, karena bakal bikin jadi gak enak aja gitu buat kamu menjalani ke depannya. Paling pertama adalah sensitif terhadap perubahan energi. Jadi sebagian orang itu cenderung terlalu optimis saat membuat rencana. Mereka merasa akan memiliki energi untuk bertemu ataupun beraktivitas. Tetapi kenyataannya berbeda ketika hari itu tiba. Kalau kondisi ini sering terjadi pada orang dengan sensitivitas tinggi terhadap lingkungan dan juga emosi, ketika energi menurun, mereka akan membatalkan janji menjadi bentuk perlindungan diri, bukan sekedar alasan gitu. Oh, berarti ada sisi positifnya juga gitu ya. Tapi by the way, aku kayaknya nomor satu deh Tahun Pro 2. Kayak pernah gak sih kamu awalnya fun-fun aja, tapi tiba-tiba aduh kayaknya daripada aku nanti bad mood, mendingan gak jadi aja gitu. Terus yang kedua, menyimpan rasa bersalah tetapi sulit menghadapinya. Banyak orang yang mengira teman yang suka membatalkan janji itu bersikap tidak peduli. Faktanya justru mereka merasa sangat bersalah ya. Namun dibandingkan menghadapi sejak awal, mereka cenderung menunda komunikasi. Rasa tidak enak membuat mereka mengatakan iya, padahal mereka lebih banyak tekanan untuk membatalkan atau lebih baik gak jadi aja. Terus nomor 3, overestimate terhadap kemampuan bersosialisasi. Jadi ada beberapa orang yang mereka tuh terlalu banyak berinteraksi tetapi tidak sepenuhnya memahami batas energinya, dan mereka mudah banget menerima banyak ajakan tetapi kelelahan sebelum semuanya terlaksana. Akibatnya janji yang sudah dibuat terpaksa dibatalkan demi menjaga kondisi dia. Lebih kekasian mereka yang suka bantalin janji ya ternyata ya. Terus yang keempat adalah mengandalkan perasaan sesaat dalam mengambil keputusan. Jadi kayak euforia masih senang-senang sama teman itu tuh langsung diiyakan gitu, karena pengen merasakan perasaan itu lagi. Padahal kalau dipikir-pikir, apalagi perempuan gitu ya, buat siap-siap pergi tuh kayaknya harus mandi, harus catokan, harus milih outfit, apa segala macam yang kayak dipikir-pikir aduh capek banget gitu, mendingan di rumah aja. Terus yang kelima, kesulitan mengatur waktu dan perencanaan. Jadi sebagian orang memang memiliki gaya hidup yang tidak terstruktur. Mereka mudah mengatakan setuju tanpa benar-benar mempertimbangkan jadwal yang sudah ada. Dan yang keenam, menganggap rencana sebagai tekanan sosial. Siapa sih di sini yang seperti itu Tahun Pro 2? Karena bagi orang pertemuan sosial itu bukan sekedar aktivitas santai, melainkan sumber tekanan. Jujur ya Tahun Pro 2, dulu waktu kita kecil kita ngerasa hal-hal yang kita anggap tekanan sosial di saat sekarang itu tuh jadi hal-hal yang kayaknya chill dan menyenangkan banget. Tapi makin dewasa kita menyadari bahwa energi kita tidak sebanyak pada saat kita sekecil itu dulu gitu. Dan masih banyak lagi Tahun Pro 2. Jadi pada intinya orang-orang yang suka batalin janji itu gak semuanya bad. Mungkin gak menghargai waktu orang lain, itu betul. Tapi kalau kita lihat dari sisi psikologi dan positifnya, mereka juga banyak menanggung beban ternyata buat diri mereka sendiri. Apakah kamu salah satunya?

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern?
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Info cuaca.
1: Baik teman Pro2, seperti biasa di pukul 18 di menit ke-16 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini yang malah sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Selamat sore Kak Reni, dan silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Selasa 19 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu menjelang sore hari hingga malam, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta diimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Selamat malam dan terima kasih Kak Reni untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro2, itu dia tadi informasi perakiran cuaca buat bekal kamu besok hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro2.
0: Cuaca.

0: datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Turn the headphone up.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Ya Bro juga teman terbaik kamu. Ternyata sekarang udah pukul 18 di menit ke-46 waktu Indonesia Barat. Kita mau Pro 2 sesaat lagi, nantinya di pukul 19 kita akan bergabung ke Pro 2 Jak buat dengerin musik live chat nasional yang disiarkan di seluruh Indonesia. Bintang tamunya ada Varelio. Tapi sebelum itu teman Pro 2, ada lagu yang ramai banget tentang 2000 kali bertengkar dari Adrian Halip. Tapi memang ya semua lagu-lagu dari Adrian Halip itu tuh gak ada yang violet gak sih teman Pro 2. Pokoknya semuanya tuh benar-benar enak banget. Dan juga ketika dia keluarin lagu tuh momennya pas banget di saat lagu-lagu yang kayak gitu tuh gak ada. Jadi kan misalkan nih ada lagu yang vibesnya happy, berbunga-bunga gitu kan, lagi ramai. Misalkan kayak Tiara Andini baru aja ngeluarin lagu, gak ada dia bikin lagu bareng sama musisi lain yang bareng di waktu yang sama tuh gak ada. Aku penasaran deh, apa jangan-jangan para musisi atau penyanyi tuh mereka punya grup kali ya. Jadi kayak misalkan nih aku rilis lagu di bulan Mei, nah ya udah jangan ada yang rilis lagu Butterfly Era juga di bulan Mei. Mungkin kayak gitu kali ya, karena gak pernah ada momen mereka tuh berbarengan sama-sama. Tapi kalau lagu-lagu yang galau, yang sedih bareng-bareng di waktu yang sama, itu tuh sering banget. Tapi kalau lagu happy, have fun kayak gitu tuh gak ada yang keluar di waktu yang sama. Nah by the way teman Pro 2, lagu ini tuh merupakan single terbaru dengan genre R&B ya, karena memang Adrian Halip tuh terkenal akan pop R&B-nya. Dan yang benar tuh bukan 2000 tapi 2001 kali judulnya, ditulis 2001X gitu. Sebenarnya lagu ini tuh belum dirilis penuh, makanya belum ada di playlist Pro 2, tapi udah ada refnya di, mungkin sering lewat juga di FYP kamu. Pokoknya sekarang tuh para musisi Indonesia tuh udah bikin cara buat memasarkan lagunya tuh dengan cara dibikinin konten, tapi yang intinya atau yang refnya aja teman Pro 2. Terus pas orang-orang udah pada tahu, udah terbiasa, terus jadwal rilis penuhnya ditunggu-tunggu, kemudian banyak yang mengunjungi YouTube-nya mereka gitu deh teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Menurut aku kreatif banget dan memang harus seperti itu sih. Karena kalau misalkan kita tidak memanfaatkan TikTok yang utamanya banyak lagu-lagu viral dari sana, kayaknya sayang banget ya buat para musisi yang lagunya mungkin jadi sepi padahal udah bagus banget. Dan buat kamu jangan kemana-mana, habis nih kita bakal join ke Pro 2 Jak. Sekaligus sama lah pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin siaran dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aku sama lah pamit, bye-bye.

sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita mulai dari Drake yang dikabarkan menghabiskan sekitar 2,1 miliar untuk membeli sarung tangan legendaris Michael Jackson untuk digunakannya dalam pemotretan di sampul album terbarunya Iceman. Sarung tangan tersebut adalah sarung tangan ikonik yang sama yang dikenakan oleh Michael Jackson selama penampilannya yang paling bersejarah. Dan Drake dilaporkan membelinya sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk membuat sampul album tersebut tampil beda.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Big Bang yang baru aja ngumumin bahwa mereka sudah membuka Global Membership Global untuk mendapatkan akses prioritas eksklusif teman-teman Pro 2 membeli merchandise termasuk tiket offline event. Hal ini menandakan bahwa tur konser 20 tahun anniversary Big Bang semakin dekat di depan mata.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Harry Styles yang resmi memulai tur Global Together 2026. Lewat konser pembuka spektakuler di Johan Cruyff Arena Amsterdam di tanggal 16 Mei 2026. Pertunjukan ini menjadi malam pertama dari total 67 konser di 7 kota dunia sekaligus rekor 10 pertunjukan beruntun di stadion tersebut. Selanjutnya, Harry akan menghampiri London, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, dan juga Sydney.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama

Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro2FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro2FM seluruh Indonesia, Pro2FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah sebelum ada
0: EP ya.
1: Iya,
0: iya kan satu, yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau apa sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena
0: enggak ada,
1: sebelum
0: ya?
1: Bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya, iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti bener. Lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu
1: Biebers.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Iya.
0: Kan?
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget loh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu
0: benar ya.
1: Tetap keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber ya kan. Benar. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, benar yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih. Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda apa tuh bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Podcast.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya.
1: Yeah.
0: Jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan. Sedikit. Iya ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya,
1: yeah,
0: untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film.
0: Mm-mm.
1: Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa, iya, banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke okay, ini
0: langsung ya, tak langsung gas, tak langsung gas.
1: Jam berapa sih doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah, yeah, itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar-benar. Yeah. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke, ya. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Yeah.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya, jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke. Okay.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini, dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket, yeah, jadian mungkin,
1: yeah,
0: ya kan? Pokoknya ada fase butterfly eranya,
1: ada
0: gitu ya kan? Sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya. Yeah.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, yeah, ya, lagu jagoannya Farelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip gitu kan, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Ah, benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Yeah. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Yeah. Sama pasangan lo, kita.
0: Oh, pasangan kita gitu ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oh, gitu. Oke. That's
1: why juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya,
1: enggak di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar. pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Jadi pilihnya bener-bener Okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Benar-benar. Berarti
1: gua, hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, gitu. Di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel nih?
1: Kayaknya saya yang minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar.
0: Itu
1: sih simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, yeah. Jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi mewakili, anthem ya. Iya,
1: mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka aja berdua, gitu iya, kan. Berdua kayak lain cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu, gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Oke,
0: okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan, yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini, uh-huh, fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan. Oh,
1: dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gue tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, yeah, bisa dibilang ya.
1: Yeah, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih
1: jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, mm-hmm, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Oke, okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi enggak, PDKT jalan, ya. Jalanin hubungan sama gua nih.
0: Oh,
1: gua pengen jalannya jauh nih
0: gitu ya. Alright.
1: Gua pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti
1: udah
0: lagi-lagi menggebu-gebunya
1: nih.
0: Ya?
1: Ini udah. Yeah.
0: Oke, okay, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Dia okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke. Okay.
1: Bercerita tentang apa?

0: satu.
1: Oh gitu. Wow gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya ya, banget lah
0: kayak,
1: ya.
0: Lagi lihat-lihat dia nih kayak, aduh kok makin cinta gitu.
1: I know paham masih ya. Oke okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dineta Cemburu. Oke next berarti selanjutnya
0: kesalahan terbesar.
1: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
0: sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya. Mm-hmm. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Mm-hmm. Apa nih, jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
1: Oke.
0: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan mm-hmm. dia, mm-hmm. tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah yeah. si perempuan ini nggak mau sama kita gitu.
1: Oh, alright.
0: Jadi kayak penyesalan gitu,
1: penyesalan ya?
0: Dari diri kita.
1: Wow.
0: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
1: Benar-benar.
0: Sampai akhirnya dia pergi.
1: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
0: Ada.
1: Kalau kita mungkin salah langkah
0: ada,
1: atau
0: iya.
1: salah menafsirkan sesuatu,
0: iya,
1: gitu
0: makanya,
1: kan.
0: Ya cukup kesalahan terbesar.
1: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta. Alright, oke. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
0: Oke.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
0: Okay.
1: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
0: Secara cepat.
1: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam-macam.
0: Oh. Okay.
1: Apa? Macam-macam.
0: Tentang pengetahuan kah?
1: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
0: Banyak.
1: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
0: Paling berani?
1: Mm-mm.
0: Aduh, masa disebutin?
1: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
0: Ini maksudnya...
1: Apa mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
0: Ya paling mungkin balap motor.
1: Balap motor. Alright. Oke.
0: Aku suka otomotif.
1: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
0: Motor.
1: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen kembali kecil kan.
1: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
0: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
1: Iya sih. Ya. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa aja.
0: Iya.
1: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja.
0: Iya
1: kan.
0: Iya.
1: Enggak stres cari duit.
0: Iya. Stres. Dulu kita waktu kecil
1: pengen ini. Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya.
0: Aduh.
1: Alright, iya sih. Memang masa kecil lo pasti selalu indah gitu kan.
0: Yes.
1: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
0: Bisa langsung bahagia.
1: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
0: ya, pasti,
1: lagi.
0: Main musik ya.
1: Oke. Okay.
0: Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah
0: sering. Karena enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
0: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
1: Wow.
0: Suka.
1: Tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
0: Jujur.
1: Paling jauh dari mana ke mana deh?
0: Mungkin pas aku di Makassar ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
1: Oke, okay, jamnya aja.
0: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
1: Uh-huh.
0: Dan itu hampir 100 terus tuh.
1: Uh-huh.
0: Ya mungkin 6 jam ya.
1: 6 jam. Ya. Wow.
0: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
1: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
0: Jauh.
1: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah
0: cepat,
1: ya.
0: Iya.
1: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
0: 6 jam.
1: Wow, gokil.
0: Itu juga, lumayan
1: lumayan.
0: Iya. Mati keringat.
1: Iya sih, ya. Benar pagi siang-siang
0: pas
1: gitu
0: jalan,
1: kan. Pas berhenti.
0: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
1: Aduh, pusing lagi.
0: Hampir jatuh.
1: Aduh.
0: Banyak.
1: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
0: hati-hati,
1: mau motor, mobil, hati-hati gitu ya.
0: Safety first lah.
1: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Varelio pas masih kecil.
0: Artis.
1: Oh, artis, serius. Wow, apa pengen jadi jujur, ya. Musisi atau pemain film atau apa? Penyanyi.
0: Iya, jujur.
1: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
0: Cerita dikit nih.
1: Boleh.
0: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah enggak mikir artis enggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
1: Oh wow.
0: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Sampai tuh emang
1: jalannya gitu kan.
0: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
1: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah. mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
0: Iya
1: yeah. yeah, kan? Yeah,
0: bener
1: kan? Gokil.
0: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
1: Betul. Ya selagi harus. Bisa handle semuanya yeah,
0: harus
1: handle bisa. Aja gitu yeah. kan? Bener-bener gokil.
0: Intinya agar bisa bermanfaat.
1: Yes.
0: Semua orang lain.
1: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih, kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Kayaknya ke masa depan dulu.
1: Ke masa depan.
0: Mau lihat jadi apa nanti.
1: Penasaran ya ke depannya gimana ya.
0: Jadi kalau nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
1: Iya benar. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
0: Iya benar. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
1: Iya sih, benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin nggak usah kita lakuin, gitu kan? Benar.
0: Wah. Gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
1: Benar.
0: Simple.
1: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
0: Ini halusinasi nih.
1: Manifestasi, manifestasi.
0: Ya, oke. 5 tahun.
1: Yes.
0: Varel 18 Mei.
1: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
0: Lagi di stage gede.
1: Oke.
0: Bernyanyi sama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
1: Yes.
0: Keluarga aku happy,
1: aku amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
0: Itu sangat itu sih feelnya di situ.
1: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
0: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lu hafal lagu gue?
1: Itu kayak Iya, paham. Iya sih,
0: thank you
1: sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
0: Karena karya kita kan.
1: Bener ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
0: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
1: Betul, bener. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
0: Ya, terbaharkan dengan itu.
1: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
0: Apalagi banyak orang.
1: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
0: Amin.
1: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
0: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagunya Varelio.
0: Amin.
1: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.
2: Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel.
1: Yo. Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah. Gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah. Ada gak sih pesan-pesan atau yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah. Nih? Apa nih?
1: Apa ya, pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga, yes. Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus
0: right.
1: Lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: ui.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ya. Ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah. Dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP, yeah. Dan tentunya semuanya. Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah. Indonesia tentunya, yes. Ay, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun. Karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue, yeah. Gak semua orang bisa.
1: Iya kan? Benar ya.
0: Benar kan? Yeah. Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gitu, gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang yes. Bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu,
1: benar.
0: Gitu kan, sesuai apa yang lo rasain. Isi
1: usaha
0: hati.
1: Dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong.
0: Ah itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, yeah. Untuk EP seisi dunia cemburu nih, yeah. Kalau digambarin dengan warna,
1: yeah.
0: Kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam kalau.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gitu?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kan? Ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya? Warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang okay. Kita buat seisi dunia cemburu
0: okay.
1: Itu
0: udah bisa di ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV ya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai ya. Lagu ya. Aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan
0: bener.
1: Dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang. Even ya. Bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: ya.
0: Dari ya, orang dari tuanya orang yang tuanya. Menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Ya. Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat
1: amin.
0: EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya. Promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio ya. Bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di-follow, di-subscribe juga, dan ya. Di-like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di ya. Semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu bisa. Dia. Lokasi tahu orang-orang bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener, okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Iya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa IP judulnya lupa gue
1: buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye bye.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap

0: Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
1: Jangan gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Bung Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali ya malam hari ini aku bisa menjumpai teman Pro 2 lagi. Dimana kalau bukan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dan malam hari ini seperti biasa kita hadirkan program-program seru di 4 jam ke depan ya. Kita mulai dengan jam kos ya, jam obrolan santai yang akan hadir sampai nanti pukul 21. Pukul 21 nanti akan hadir cinta-cinta ya, yang mana ini adalah kesempatan buat teman Pro 2 bercerita dan juga request lagu cinta. Nanti juga di pukul 22 kita hadirkan sleep call buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi overthinking di malam hari ini. Dan di pukul 23 nanti kita akan hadirkan Pro 2 playlist, oke? So, buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Nanti kita balik lagi, kita akan hadirkan sesaat lagi jam kos, jamnya obrolan santai.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu dengar, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
2: Oh ya? Sekolah apa itu?
1: Sekolah untuk kita, gratis.
2: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
1: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
2: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
1: Karena pendidikan itu hak semua anak.
2: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Yo, masih barengan sama Aspi teman Pro 2, senang sekali ya. Kita jam kos kali ini ngomongin soal sesuatu yang kayaknya impian setiap manusia ya teman Pro 2. Karena setiap manusia tuh pengen banget untuk bisa melakukan sesuatu itu seperlunya aja ya. Contoh kayak bekerja ya. Bekerja seperlunya, nikmatin hidup juga bisa, kayak gitu. Bisa nongkrong, bisa tetap istirahat. Tapi kayaknya gak bisa semua orang melakukan hal tersebut. Karena apa? Ya, ya banyak banget sih sebabnya. Karena memang mungkin daya juang kita, semangat kita, sama juga kita tuh pengen banget untuk bisa mengamankan diri kita dengan terus bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Apakah itu Bu salah? Enggak juga sih teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal hidup ya, kita tuh hidup perlu banget yang namanya keseimbangan ya. Jadi kalau kalian belum pernah kenal sama istilah ini, mari kita kenal sama istilah work-life balance ya. Nesvi, mohon maaf ya kalau kadang pelapalannya kurang enak karena ini lagi sariawan ya, di titik yang sedang tidak enak banget ya. Jadi ada beberapa apa ya, kalimat yang kalau diucapkan tuh pedih banget nih bibirnya Aspi nih ya. Oke, sariawan tuh gak enak banget ya teman-teman berdua, kalau makan susah, mau apapun itu susah. Makanya buat kalian semua kalau lagi sehat dijaga ya, karena even sariawan pun itu bikin kita jadi gak optimal untuk bekerja. Back to tema kita hari ini, yaitu work-life balance ya teman-teman berdua. Yang mana itu adalah istilah untuk menggambarkan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Jadi banyak banget pekerja yang tidak menyadari bahwasanya ya, tekanan dari atasan dan juga tuntutan hidup ya, itu bikin kita tidak bahagia, tidak seimbang dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Jadi work-life balance ini bukanlah tentang pembagian waktu yang adil antara dunia pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, melainkan ya apakah kalian ini puas di kedua kehidupan tersebut. Jadi kalau kalian merasa stres atau kewalahan di tempat kerja ataupun di rumah, bisa jadi ini merupakan tanda work-life balance kalian itu buruk ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk standarnya sendiri ya, work-life balance itu kita merasa bahagia dan juga produktif di tempat kerja sambil tetap menikmati waktu untuk hal-hal yang kalian sukai di luar pekerjaan. Misalnya menjalani hobi atau menghabiskan waktu bersama dengan teman atau keluarga, atau ya tidak mengkhawatirkan pekerjaan di saat di rumah dan memiliki waktu tidur yang cukup untuk menjalani pola hidup yang sehat. Banyak banget kayak gitu ya teman-teman berdua. Di rumah aja itu masih mikirin pekerjaan, bahkan di rumah aja masih kerja. Apalagi sekarang ya, udah ada work from home ya. Jadi ketika di rumah tuh ya masih kerja, padahal mungkin sebagian orang mengimpikan, mendambakan bagaimana sih supaya ketika pekerjaan cukup di kantor, pas ulang ke rumah yang jalan hidup ya menikmati waktu sama keluarga atau sama siapapun yang tentu saja bikin kita happy ya teman-teman berdua. Jadi buat kalian semua dimanapun kalian berada ya, nanti ya Hasbi akan kasih pembahasan-pembahasan seru terutama tentang pentingnya work-life balance itu, supaya jangan cuma jadi kata, supaya bisa jadi motivasi juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

What's up, teman Pro 2? Masih bareng sama Aspi, mana-mana teman Pro 2. Dan kali kita kalau ngomongin soal pentingnya work-life balance itu, ya teman Pro 2. Jadi, kita tuh harus ingat bahwa terlalu banyak tuntutan pekerjaan hampir setiap hari ini bisa membuat para pekerja sulit untuk memiliki work-life balance itu sendiri ya. Dan terjebak dalam hustle culture ya, dan tanpa disadari tentu saja, biasanya ini berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang ya, baik fisik maupun mental ya. Jadi ketika work life balance ini buruk, yang terjadi justru adalah tingkat stres meningkat, produktivitas dan juga motivasi menurun, konsentrasi atau kreativitas berkurang, dan merasa tertekan terus menerus, bahkan mudah marah, dan juga hubungan pribadi dan profesional bisa terganggu ya teman Pro 2. Jadi sering berjalannya waktu, hal ini akan melemahkan imunitas tubuh dan juga membuat tubuh rentan sakit, khususnya flu, sakit sakit perut, sakit kepala atau sakit punggung. Bahkan penelitian terbaru juga menyatakan bahwasanya stres berlarut itu terutama karena pekerjaan ini bisa meningkatkan resiko terkenanya penyakit jantung. Oleh karena itu ya, work life balance ini sangatlah penting diwujudkan buat para pekerja. Dan ya, menurut berbagai riset, pekerja yang memiliki work life balance ini menunjukkan performa yang baik, jarang ambil cuti. Cuti sakit maksudnya ya. Jarang ambil cuti sakit ya, jarang mengalami burnout dan juga lebih efisien dalam bekerja sehingga mampu menyelesaikan target yang ditentukan ya. Dan ada berbagai cara mewujudkan work life balance yang bisa Anda lakukan ya. Dan kurangnya kontrol dalam pekerjaan ini bisa menjadi awal ya untuk work life balance yang buruk ya. Terus juga jangan menunda-nunda pekerjaan, karena saat Anda terbiasa menunda-nunda tugas, ini akan semakin merasa tertumpuk di pikiran hingga sulit untuk dikerjakan ya. Dan tahu juga kapan harus berhenti, karena banyak banget pekerja yang memberikan seluruh energinya kepada pekerjaan hingga tidak kenal waktu di teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk tetap memprioritaskan waktu bersama dengan orang terdekat seperti keluarga atau pasangan. Dan ya, sebagian pekerja mungkin sungkan atau terlalu takut untuk mengajukan cuti ke atasan, padahal cuti merupakan hak karyawan. Jadi kalau kalian merasa butuh istirahat atau ingin rehat ya, ambillah cuti 1-2 hari untuk melakukan aktivitas apapun yang kalian sukai. Dan yang terakhir adalah, tidak ada hal yang lebih penting dari kesehatan mental dan juga fisik itu sendiri. Jadi jangan sampai kalian mengorbankan kesehatan hanya karena pekerjaan yang sebenarnya bisa ditunda, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, okay? So teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita tuh happy balik lagi buat teman-teman teman Pro 2. Kita hadirkan ada Colliers dari WYAT. Let's go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

Awir Rasa dari Fabian Wandi jadi lagu penutup kebersamaan kita di Jam Kos ya teman-teman. Buat kalian semua, kalau memang bisa, kita pasti pengen banget ya untuk lakukan yang namanya work-life balance. Tapi kalau nggak bisa ya juga nggak apa-apa. Tapi yang penting itu apapun yang kalian lakukan, bahagia itu paling utama ya teman-teman. Dan ngomong soal bahagia, pasti ada kehadiran cinta di dalamnya. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, karena kita akan hadirkan cerita cinta nanti untuk menemani teman Pro2 di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya dan terus bareng sama kita di 92.4 Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Really Really Want darinya GAC. Ya, lagu pembuka pertemuan kita di Cerita Cinta. Let's go. Barengan sama Aspi, terus aja mana-mana teman produan. Jadi buat kalian semua di walaupun kalian berada ya, jangan pindah frekuensi dulu, karena kita akan terus mana-mana teman produan. So buat teman produan yang mau request-request lagu, bisa langsung ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di produan dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @rrprodua_plk. So jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi dulu. Kita hadirkan ini ada Lon darinya Highlight. Let's go.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Dan Toman Pro 2 di pukul 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kita bacain request-request yang masuk. Kita mulai dari WhatsApp dulu nih, Toman Pro 2 ya. Ini ada siapa nih? Kak Mahmudin ya. Dia request S12 katanya. Aku masih sayang, siap ya. Lagunya akan kita segera puterin ya. Terus buat teman Prodo yang juga mau gabungan buat request-request lagu, boleh banget ya. Sambil tungguin ya, ya buat teman Prodo. Jadi tunggu apa lagi, buruan hadir untuk mengikuti gabungan barengan sama kita di Cerita Cinta. Kita dengerin dulu Aku Masih Sayang darinya ST12. Let's go.
1: Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tubuh.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya, sekali di udara, tetap di udara.

0: Semua serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan balik lagi bareng sama Asmi, mana-mana teman Pro 2. Kali ini kita baca request-request yang udah masuk lagi di WhatsApp kita. Ya, teman Pro 2. Ini Kak Lara Purnamasari ya, yang katanya mau request lagunya dari Utopia, Rasa Indah. Rasa Ini Indah ya. Oke, okay. Lagunya udah kita siapin. Thank you banget kalau udah gabungan bareng sama kita. Jadi langsung aja kita puterin. Ini dia, Rasa Ini Indah. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kau bau busuk.
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dan teman Pro 2, ya ini saatnya kita akhiri dulu untuk cerita cinta kita malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi ya. Karena setelah ini cerita cinta pamit, tapi kita akan hadirkan Sleep Call pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cerita cinta, udah dengerin cerita cinta kamu.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai, penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Wow.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

92 ya, masih barengan sama Aspi, teman-teman 92 di Sleep Call pukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Sarewan enak banget teman 92 ya, kalau kalian lihat Aspi terbas banget ngomongnya ya, karena ya benar-benar menyiksa banget sih. Gimana? Bagian mulut ini adalah senjatanya penyiar teman 92. Jadi kalau lagi cedera kayak gini nih kayak kayak kita lagi lihat Cristiano Ronaldo ya main, tapi kakinya kayak terbelenggu gitu. Wah sayang banget ya. Jadi nggak maksimal, nggak bisa cetak gol dan selebrasi. Susah banget sih teman-teman dua. Tapi apapun yang lagi teman-teman dua hadapin ya setiap harinya, tentu itu jadi hal yang wajar lah. Karena kalau hidupnya mulus-mulus aja ya, bukan hidup namanya ya. Pasti ada aja halangannya, pasti ada kendalanya, pasti ada sakitnya. Gak bisa tuh sehat-sehat terus ya teman-teman dua.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Nyalah.

Pro 2, thank you banget ya buat menemani Haspi di Sleep Call malam hari ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Sleep Call akan berakhir. Tapi ya, setelah ini kita akan hadirkan Pro 2 playlist menemani teman Pro 2 dari pukul 23 hingga 23.55 waktu Indonesia Barat.

0: mereka gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Esensi Buku, Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jadkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim, menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan dunia,

duniawi tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jarkasi mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jarkasi. Bersama saya, Ahsanul Amala, sampai jumpa.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi buku Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Nurbe. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Teman Broadway dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran pada hari ini, Senin 18 Mei tahun 2026. Saya Muhammad Bima, wakil segenap kerabat kejaran di Republik Indonesia Palangkaraya, program Madua, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya, pada buat kalian semua nih, barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Ditemani dengan lagu pop nasional Indonesia teman Pro 2, yaitu ada Arkarna nih dengan Kebiar-kebiar ya. Dan setelah ini kita bakalan mendengarkan renungan pagi nih dari agama Buddha. Kemudian dilanjutkan dengan jazz music ya, sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 6 teman Pro 2 kita bakalan ada info Pro 2 seperti biasa. Setelah itu dilanjutkan dengan informasi dan music sampai pukul 8.30. Karena di pukul 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. Oke, setelah itu teman Pro 2 dilanjutkan dengan ngobrol pagi ya, ngopi-ngopi nih barengan sama Said ya di pukul 9 sampai 10 ya. Jadi teman Pro 2 boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah

sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan

adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Cinta dan kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Kita menemukan jawaban, dan dalam keheningan, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalau iya. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama, Mai, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Apa sih, Nek, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nek. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu, Nya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Saatnya 42 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Penyanyi Sal Priadi kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja

Ya, terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Informasi kedua, rumah produksi ComNC Pictures menghadirkan pameran bertajuk Macabre Art Installation yang terinspirasi dari film horor komedi Ghost in the Shell karya Joko Anwar. Pameran ini menampilkan 6 instalasi seni Gore-Tex yang sebelumnya hanya muncul di dalam film, kini diwujudkan dalam bentuk fisik berskala nyata. Pameran tersebut berlangsung di Nirmana Valatehan pada 16 hingga 22 Mei 2026. Pengunjung dapat menikmati seluruh instalasi secara gratis setiap hari mulai pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir datang dari dunia otosport, yang dimana mantan pembalap legendaris Formula One yaitu David Coulthard baru saja menjajal mobil Gen 4 di sirkuit de Monaco saat pekan balapan E-Prix Monaco 2026 kemarin. Coulthard menyusuri lintasan jalan raya Monte Carlo dengan mobil Gen 4 sebanyak 4 lap. Ia mengaku sangat terkesan dengan performa mobil generasi terbaru Formula E tersebut. Sebagai pembalap, Coulthard telah melewati 246 Grand Prix Formula One sepanjang karirnya. Ia meraih 13 kemenangan bersama Williams, McLaren, dan Red Bull Racing, termasuk 2 kemenangan di Monaco. Sekian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: much.
1: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
2: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
1: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
2: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
1: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
2: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
1: Masuk akal juga ya.
2: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
3: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: POV War Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah.